Kita masuk Mas Tenggeng ke jam 7 pagi barengan sama Camu everybody. Jam 7 pagi seperti biasa Mas Tenggeng, waktunya topic of the day. Jadi buat murid-murid gue yang kangen buat ngobrol-ngobrol sama gue, yuk kita bahas sekarang Mas Tenggeng. Tapi sebelum gue buka topic of the day-nya, gue pengen ngebahas, pengen ngebacain beberapa chat dari murid-murid gue. Ada yang ngirim salam, ada yang request lagu, nih. Ada murid baru gue nih Mas Tenggeng. Dia ini baru ngechat AM kelas, baru masuk ke AM kelas itu waktu pas gue dari Jepang. Di hari Rabu, makanya waktu pas WhatsApp-nya masuk kayak gue belum kenal kayak sama murid gue ini siapa ya gitu. Di 0851-2131 sekian-sekian-sekian. Ternyata namanya Abian Mas Tenggeng dari Jakarta katanya. Dia bilang mau titip salam buat diri sendiri soalnya. Terus gue bilang, boleh Brody kenalan dulu dong, kayaknya kita belum kenal gitu. Iya aku Abian dari Jakarta kak. Aku mau kirim salam yang lagi cari kerja, semoga cepat dapat kerja. Buat aku dan buat semuanya. Yang lagi di jalan entah mau melakukan aktivitas apapun, semangat dan stay safe juga para pejuang cuan. Love love. Itu aja ya kak katanya. Tuh Mas Tenggeng dapat salam dari murid baru kita, classmate lu namanya Abian. Hai Abian, welcome to AM class. Salamnya bagus banget tuh. Buat yang lagi cari kerja hari ini, semangat cari kerjanya buat Abian dan buat murid-murid gue semua. Jangan patah semangat, pokoknya kejar terus apa yang lu pengenin. Buat yang masih mencari kerjaan, giat aja terus men. Karena rezeki gak ketukar kok. Gue setuju sama orang-orang bilang kayak gitu, sama emang jalan Tuhan. Rezeki gak ketukar. Kalau lo usaha terus, insya Allah hasilnya bisa lo dapetin as soon as possible, oke? Okay? Semangat buat Abian, oke? Okay? Kita lanjut lagi nih, ada Tripuji Priyano. Dia nge-DM gue, si Tripuji, dia bilang kayak, pagimu udah lama nih gak denger, pagimu udah lama nih gue gak muncul WKWK, tapi gue tetap dengerin Mas Teng kok. Oh iya, Muy, di Jepang itu pendidikan adab dan kesadaran diri itu ada di sejak dini. Itu menjadi pendidikan nomor satu. Ya kalau di Indo, kalau misalnya mau ke Jepang, ya contoh dulu tuh menurut gua. Hahaha katanya. Iya bener sih. Sebenarnya kita juga udah ada pendidikan dari kecil kayak gitu kan. Ada bimbingan konseling, PKN. Terus kalau misalnya buat bahas tentang Jakarta-Jakarta, ada PLKJ, ya kan? Pendidikan-pendidikan emang mungkin, tapi adabnya emang udah beda ya. Tapi gak apa-apa, keren orang Indonesia, keren kok, keren. Ada Sisi, dia request lagu, katanya welcome back Camuy, sekalian juga kayak gitu, dia bilang. Awalnya dia request lagunya Living on the Jet Plane, tapi gak ada di hari ini. Biasa ada di Kamis, cuman tadi Kamis gue liat dia ada lagunya atau enggak. Terus dia ganti requestannya, diganti ke Rex Orange County. Dia bilang, mau request Rex dong menuju Lalala Fest. Bener Mas Tenggeng, Lalala Fest itu bakalan ada di bulan Agustus. Dan Sisi mau request lagu Rex. Nanti gue bakal buka jam 7 ini pakai lagu Rex, oke? Tapi sebelum itu, izinkan gue buat buka topic of the day. Gue udah nge-spill topic of the day-nya di grup AM Class Students Mas Tenggeng. Jadi kalau misalnya lo udah masuk ke grup AM Class Students, lo udah tau lah topik hari ini apa. Tapi buat yang belum masuk ke grup, gue akan jelasin hari ini grupnya, topiknya tentang apa. Hari ini topiknya ngebahas tentang kayak di masa tua lo nanti, lo pengen kehidupan lo kayak gimana men. Ada orang yang pengen hidupnya tuh masih tetap bekerja, ada yang hidupnya pengen slow living aja, pengen bercocok tanam, ada yang pengen tinggal tetap di kota, ada yang pengen tinggalnya di luar negeri, ada yang pengen tinggalnya di desa, di Bandung, di Bali. Pokoknya masa tua lo nanti, lo pengen kayak gimana. Tapi tuanya tuh gue gak mau pengen bahasnya kayak di umur 60-70 ya. Semua orang kalau misalnya 60-70 ya pengennya juga financial freedom kan. Gue pengennya kayak di atas umur 40 deh. Karena umur 40 sih menurut gue tuh udah berumur Mas Tenggeng, yang udah lumayan tua. Jadi makanya gue pengen tahu patokannya di umur 40-an. Lo mau kayak gimana kehidupan lo? Buat murid-murid gue yang udah almost 40 juga gak apa-apa, kasih tau gue aja Mas Tenggeng POV

lu, apakah di umur 40 yang sekarang lu udah injak ini, apakah sesuai sama apa yang lu inginkan di masa muda lu? Nah, bisa kayak gitu. Kenapa hari ini gue membahas tentang kayak gitu? Karena ada satu studi, Mas Enggeng, gue baca. Ada satu studi yang ngebahas kalau Gen Z itu melihat umur 20-an itu tuh udah ngerasa tua. Tapi kalau milenial, umur 30-an itu tuh ngerasa kayak, ya gak apa-apa, gue masih muda, masih YOLO aja gue. Nah gitu, Mas Tenggeng. Akhirnya dari pandangan generasi yang berbeda itu, pasti kan untuk ngelihat masa depannya itu pun juga beda, men. Karena Gen Z aja ngelihat umur 22 tahun ke atas, 25 tahun ke atas aja tuh udah tua kan. Jadi bisa jadi takaran tuanya Gen Z, ya mungkin 30 tahun. Kalau milenial mungkin 40 tahun, nah makanya itu pertanyaan gue. Takaran orang tua atau udah gede itu kan beda ya. Jadi makanya apakah lo pengennya di masa tua lo nanti di umur 40 mungkin, kalau lo udah mandang 40 tua atau 50 mungkin, lo pengen kayak gimana, Mas Tenggeng? Ini gue palain dulu deh ya, biar murid gue gak bingung ngebahasnya hari ini. Studi ini membuat orang tuh jadi sadar kalau ternyata hidup Gen Z itu bisa diukur dengan pencapaian cepat dan milestone di awal. Kalau misalnya milestone di awal dan pencapaian udah oke, Gen Z itu ngerasa, oh gak akan telat buat sukses. Tapi kalau misalnya di umur 25 ke atas masih belum sukses juga, Gen Z, tapi kita hari ini, apakah lo punya impian kehidupan di masa tua nanti? Gue pengen, Mas Enggeng, ada gue. Jadi kalau bisa ditanya, apa impian masa tua gue nanti? Sebelum gue tua, gue pengen keliling dunia, itu aja. Jadi waktu pas gue tua nanti, gue masih akan tetap bekerja. Terus gue udah keliling dunia. Itu impian gue, kehidupan impian gue. Untuk tinggal bebas aja, mau di Jakarta, mau di Bandung, mau tiba-tiba di Finland gue, tiba-tiba di Amsterdam, bebas aja. Yang penting, yang pasti gue udah kaya, dan gue udah keliling dunia. Itu impian gue nanti di masa tua, Mas Tenggeng. Kebayang ya topik kita hari ini ya. Kalau lu gimana, Brodi? Langsung aja spill jawaban lu semua di Instagram gue, Instagram Mas Teng, dan di WhatsAppnya Mas Teng di 0811-841-7188. Oke? Kita buka jam 7 paginya. Requestan dari Sisi, everybody. Yang suka banget sama Rex Orange County, semoga lagu pilihan gue ini tepat untuk membuka jam 7 pagi gue. Gue suka banget sama lagu ini karena vibes-nya seru banget, Brodi. This is Rex Orange County, loving

Kalau kata abang gue, Mbak Mastro, Mas Tenggeng, ini dia bagus banget, ini gue gak ngarang ya. Ini beneran dia ngomong karena gue alhamdulillah relasinya lumayan dekat sama abang Ibam, Mbak Mastro. Dia bilang dari kecil, Mas Tenggeng, ini contoh aja topic of the day ya. Dia dari kecil udah kepengen menjadi rockstar, men. Ini bener, gue gak bohong. Dari dia kecil, dia kan pindah-pindah tinggalnya. Kadang di Cina, kadang di Hong Kong, kadang di mana pokoknya. Karena orang tuanya tuh suka berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Jadi tuh dia tuh kehidupannya macem-macem lah. Nah dari dia kecil, dia itu udah pengen jadi rockstar. Apapun itu konsep rockstarnya. Tapi biasa kan konotasi rockstar adalah musisi kan. Ya udah tuh, dia kejar pengen jadi musisinya Mas Tenggeng. Dan sekarang dia di masa tuanya tuh beneran udah terwujud. Dari kecil dia pengen jadi rockstar dan ya here it is. Dia jadi rockstar Mas Tenggeng. Coba apakah murid-murid gue punya bayangan yang sama? Di kehidupan lo masa tua nanti, kayak gimana lo pengennya Mas Tenggeng? Lo pengen kayak gimana? Nah ada Yosefin nih, selamat pagi Yosefin. Dia bilang SNC is back katanya. Gimana liburannya, ada cerita seru apa nih Kak Camuy? SNC itu gue.

Ini lo drop-drop aja Mas Tengging, aman aja. Karena ini kita sampai jam 9 kok bahasannya. Ada Niki. Niki juga mirip-mirip sama kayak Yosefin. Dibilang gue pengen banget hidup slow living, tinggal di daerah deket pantai. Gak yang mewah, tapi cukup tenang aja. Fokus nikmatin waktu sama pasangan dan gak keburu-buru ngejar apapun. Keren. Pengen tinggal di bibir pantai misalnya gitu. Buka-buka pintu rumah langsung pasir misalnya. Wah itu enak banget sih. Tinggal di Maldives gitu ya. Itu contoh-contoh jawaban dari murid-murid gue, itu bagus. Kalau misalnya si Yosefin pokoknya tinggal di kampung berkebun. Kalau Niki itu di pantai, kan beda kan Mas Tenggeng. Nah ini ada satu lagi masuk nih, Diandra Mas Tenggeng. Baru banget masuk. Diandra bilang kalau gue pengen hidup yang stabil aja. Punya rumah nyaman, kalau bisa jangan di tengah kota karena mau nikmatin hidup dan udara yang lebih tenang. Dan masih bisa kumpul sama keluarga tiap minggu katanya. Kalau gak mau di tengah kota, terus pengen udaranya lumayan enak, tapi gak jauh-jauh banget dari kota sih, saran gue Cibubur. Cibubur aja ya buat Diandra ya.

Kita lanjut lagi Mas Tenggeng barengan sama Camuy. Masih membahas tentang kehidupan lo di masa tua nanti, impian lo kayak gimana Brody? Gue yakin semua orang impiannya pasti beda-beda. Tapi satu lah pasti sama, financial freedom itu kan pasti ya. Masa ada orang pengen miskin kan gak mungkin. Di masa tua nanti pengennya kaya bener, Mas Tenggeng bener. Tapi di luar dari financial freedom, apa yang lo pengennya di masa tua nanti? Impian lo apakah lo pengen keliling dunia, pengen tinggal di mana, atau punya apa, atau achievementnya apa, apapun itu coba tolong spill ke gue, nanti bakal gue bacain, oke? Okay? Ini lanjut lagi ada Andika. Andika bilang, gue pengen banget di hari tua nanti gue masih aktif muy, gue masih bisa jalan-jalan, bahkan impian gue sama pacar gue adalah gue bisa tinggal di luar negeri pas nanti udah tua. Hah? Impian sama pacar? Tinggal di luar negeri bareng-bareng pas udah tua? Maksudnya pas udah jadi istri kali ya? Masa pas sama pacar tinggal di luar negeri berdua kan? Takutnya gak etis ya kita, orang timur Mas Tenggeng. Kita lanjut lagi ada Sisi. Sisi ini bagus jawabannya, bener nih, setuju gue. Jadi Sisi ngirimin satu gambar Mas Tenggeng, ini kayak meme gitu. Waktu pas beberapa waktu lalu tuh sempat viral lah. Jadi orang-orang tuh pada kayak bikin rumah impiannya tuh di depannya tuh ada laundry, ada tuku, ada toko Louis Vuitton misalnya gitu. Ingat gak Mas Tenggeng, ada yang viral kayak gitu. Nah si Sisi ini ngirimin kayak gitu. Gue yakin seliwuran banget ini di sosmed, kata Sisi. Tapi gue pengen banget masa tua gue punya ini, yang gak perlu jalan-jalan apa-apa dan biarin aja foto yang berbicara, katanya kayak gitu, kata Sisi. Dikirimin lah foto. Terus dibilang bebas daerah mana aja, yang penting gue ada ini deh, WKWKWK. Berasa dikasih, enak aja. Nah dikirimin sama Sisi Mas Tenggeng. Dia pengen masa tua nanti dia punya rumah tinggal, yang mana di depan rumahnya dia punya Indomaret sendiri dan dia punya kos-kosan sendiri. Oh iya. Kalau ditanya sih gue juga pengen deh kayak gitu deh Mas Tenggeng, gue baru keinget. Kalau bahasannya kayak Sisi bener jawabannya, dia pengen dia punya rumah tinggal, sebelahnya kos-kosan dia sendiri dan punya Indomaret sendiri. Kalau gue punya Tizi sendiri. Gue punya Tizi sendiri, jujur. Jadi setiap gue pengen membuka mata gue, pengen memulai hari, gue pengen minum Tizi gue sendiri Mas Tenggeng. Itu keinginan gue sebelum gue keluar negeri ya. Gue punya rumah sendiri dan gue pengen punya Tizi sendiri. Itu yang pengen gue impikan di masa tua nanti Mas Tenggeng.

0: punya relasi juga yang banyak.
1: Lu kenapa kepikiran pengen nongkrong sama temen-temen lu di garasi anjir?
0: Iya, keren, enak, santai, nggak perlu keluar rumah.
1: Oh, Los Angeles, Los Angeles.
0: Yoi.
1: Tapi itu yang pengen, yang lu pengenin banget, men?
0: Itu yang gue pengenin banget.
1: Oh, lo punya mobil banyak, lo punya garasi sendiri yang bisa ditongkrongin sama teman-teman lo, sama lo punya relasi.
0: Iya, betul.
1: Nah, apakah di umur 20 tahun ini udah ada hawa-hawa ke sono?
0: Relasinya udah mulai kebentuk, tinggal garasi dan mobil-mobilnya aja yang belum.
1: Garasi kan lo punya garasi di rumah?
0: Ya ada, cuma muat dua mobil, Bang.
1: Oh, ya muat dua mobil. Mau taruh di mana tongkrongan lo ya? Masa di ban ya?
0: Kagak muat.
1: Tinggal mau tinggal di mana, Dev? Lu, Dev?
0: Gue di Halim.
1: Oh enggak, maksudnya nanti, nanti pas lu tua.
0: Iya, gue rencananya di rumah gue sekarang aja.
1: Oh, bagus lu spesifik ya. Lu enggak mau pindah tempat berarti?
0: Oh enggak, udah stay aja di sini.
1: Lu, enak. Kenapa lu senang banget tinggal di Halim? Karena dekat sama bandara. Bukannya berisik?
0: Enggak juga sih. Karena lingkungannya enak.
1: Oke.
0: Okay. Kemana-mana dekat.
1: Rumah berapaan di sana, rumah harganya?
0: Berapa sekarang ya? Satuan kayaknya.
1: Oh, berarti masih terjangkau ya?
0: Masih terjangkau.
1: Oh, lu kalau misal disuruh pindah dari Halim, lu pengen kemana kira-kira?
0: Ke daerah PIM kali ya.
1: Dari Halim ke PIM sih.
0: Itu enak sih kayaknya.
1: Harapannya sih boleh ya, gua akuin harapannya. Yogi. Boleh. Daerah di daerah PIM atau tinggal di PIM-nya?
0: Jangan di PIM juga, daerah Pondok Indah aja.
1: Oh, daerah Pondok Indah. Tapi dengan bentuk rumah yang sama kayak di Halim, tapi punya garasi sendiri.
0: Nah iya betul, itu idaman banget sih.
1: Oh, gua doain semoga lu punya kehidupan kayak gitu di umur 30 ya, Devan ya.
0: Amin.
1: Kalau misalnya nggak dapat kayak gitu gimana, Dev?
0: Kalau nggak bisa, misalnya nggak dapat?
1: Iya kan, lu ngerasa tua di umur 30. Nah lu nggak dapat apa yang lu mau di umur 30, lu gimana?
0: Jalanin hidup aja.
1: Oh, lo hidupnya YOLO ya?
0: YOLO aja.
1: Nikah, tapi kepikiran nikah nggak?
0: Pikiran lah ya, kali enggak.
1: Oh, ada orang laki nggak kepikiran nikah?
0: Ada sih.
1: Iya kan?
0: Beberapa sih ada.
1: Lo kepikiran?
0: Pikiran dong.
1: Punya anak kepikiran?
0: Punya anak dua aja cukup.
1: Oh, dua cukup. Pemerintah ya? Istri berapa istri?
0: Istri satu aja.
1: Oh, satu aja ya boleh. Kalau misalnya dua ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi harus kaya aja ya.

Kita masuk Mas Tenggeng ke jam 8 pagi barengan sama Camo. Itu dia, disambut pakai lagunya Tayla featuring Zara Larsson, See Did It Again. Ini lagu baru dari mereka berdua, Mas Tenggeng. Jujur enak banget men. Kayak ih enak banget dah. Afrobeats campur R&B, Tayla campur Zara Larsson, menurut gue enak banget. Gak sebikin goyang dar-dar itu, tapi buat menyambut pagi hari ini yang tidak sepanas itu, tapi gloomy pun juga enggak, mungkin rada-rada mendung-mendung gitu ya. Gue ngerasa sih membuka jam 8 pagi pakai lagu itu sih enak banget, Mas Tenggeng. Kita lanjut lagi jam 8 paginya, masih ngebahas tentang topik kita hari ini. Masih sama, kita bakal bahas ini sampai 9:30 ya, karena masih banyak banget jawaban dari murid-murid gue yang masih belum gue bacain. Hari ini kita lagi ngebahas tentang di masa tua lu nanti, lo pengen kehidupan lo kayak gimana, Mas Tenggeng? Nah, kehidupan masa tua lo bebas aja. Lo ngerasa tua umur 30 ya sok aja. Ngerasa tua umur 40-50 juga sok aja, Mas Tenggeng. AM Class with Chamoy. Kita lanjut lagi bacain jawaban dari murid-murid gue. Ada RS nih, membuka jam 8 pagi. Dia nge-spill jawabannya lumayan panjang. Ini suka nih gue nih sama yang jawaban-jawaban panjang kayak gini. RS bilang kayak gini, Mas Tenggeng. Pagi sensei, welcome home. Pagi classmate, pagi Mas Tenggeng, katanya. Pagi RS. OTW kantor nih, udah jalan lumayan jauh. Bisa-bisanya tas gawean gue ketinggalan di rumah. Itu tuh janggal tuh ya. Gue yakin RS, kalau lo tas gawean aja bisa ketinggalan di rumah, gue yakin waktu pas lo sekolah, lo pasti pernah gak bawa tas. Bukan karena lo bandel, tapi karena lupa. Gue pernah kayak gitu anjir, kayak PA banget tuh, gue ngapain ya ke sekolah nyetir motor. Pas gue nyampe parkiran, gue ngeliat lah, kok punggung gue kosong? Ah ternyata gue lupa bawa tas. Itu janggal banget tuh. Tapi ya udah, apa yang terjadi ya udah terjadilah ya. CRS jawab topik kita hari ini, membahas tentang impian masa tuanya nanti mau kayak mana kehidupannya. Dia bilang dulu tuh punya cita-cita nyamain pekerjaan bapaknya temen gue, which is PNS. Kenapa? Karena pas gue main ke rumahnya dulu tuh gede banget. Ada studio musik segala, parkiran buat 4 mobil, ada saungnya segala. Gila kata gue, keren banget ini pekerjaan itu ya. Jadilah kalau gue ditanya selalu jawabnya kayak gitu, pengen jadi PNS. Turns out ada dua kenyataan. Yang satu, pekerjaan yang gue maksud tadi itu ternyata gak mutlak banget bikin orang jadi quote-unquote sekaya temen gue, kata si RS. Yang kedua, makin kesini makin minta hidup gue tenang berkecukupan aja. Kalau mau gaya hidup tinggi, cukup. Kalau mau gaya hidup chill juga cukup. Karena makin disyukurin, insya Allah makin tambah aja nikmatnya. Banyak yang udah dibuktiin. Keren banget RS. Keren, keren, keren. Tuh, berarti jawaban dari RS adalah dari kecil tuh dia udah ngeproyeksiin hidup dia, dia pengen jadi PNS, Mas Tenggeng. Karena ngelihat orang tua babaknya temennya tuh kaya raya banget jadi PNS. Itu memang benar. Tapi semoga PNS-nya PNS jujur ya. Bukan PNS korupsi ya. Tapi ternyata RS makin kesini makin tua, dia merasa kayaknya gak perlu jadi PNS buat jadi kaya raya kok. Di kehidupan dia sekarang, dia pengen juga kehidupan yang kayak chill bisa, kayak bisa. Yang penting bisa disyukuri terus nikmatnya. Mantap brodi. Keren nih murid gue, paten kali. Kita lanjut lagi, ada Ori, Mas Tenggeng. Ori bilang kalau asumsinya lansia atau financial freedom dan sehat, itu justru pengennya gue pengen nomaden. Gue tinggal di suatu daerah selama beberapa bulan, kalau udah bosen gue bisa pindah lagi ke daerah lain. Bisa di daerah pantai, perbukitan, dan lain-lain. Udaranya bersih, enak banget, dan gue pengen menyatu dengan alam lagi. Keren. Itu. Kalau misalnya di masa sekarang lo aja bingung kehidupan tua lo kayak gimana, gue takutnya, Mas Tenggeng, kayak lo apa yang pengen lo kejar masih kagok. Jadi makanya gue suka banget sama orang-orang yang kayak dari masa sekarang dia udah punya moto hidupnya tuh apa, dan dia pengen kayak achievement di hidup dia tuh pengen apa, ngedapetinnya gitu. Bukan berarti anak-anak zaman sekarang atau orang-orang yang YOLO aja dan masih gak tahu kehidupan dia nanti ke depannya kayak gimana itu kurang, gak juga ya. Tapi gue sangat menghimbau buat murid-murid gue, kalau misalnya masih bingung mau gimana di kehidupan tua lo nanti, lo pengen bersyukur aja, pengen

nikmatin apapun yang ada depan mata lu dan ya udahlah iris wariris aja itu nggak apa-apa juga. Tapi alangkah baiknya kalau lu bisa ngeset standar hidup lu di kehidupan lu nanti ke depannya, itu enak mas Enggeng, karena lu punya bare minimum, lu bisa ngejar apa yang lu pengen mulai dari sekarang gitu bro di. Kita lanjut lagi. Ada Hani, hai Hani, dibilang pagi kacamu gimana, udah ketemu Doraemon belum? Oh gitu doang deh tanyanya. Ketemu Ultraman, kemarin gue Hani sama Hachiko, lucu ya, iya ya. Dita, ikutan Dita topik hari ini. Dibilang karena suami gue tinggal di luar negeri muy, jadi kami pengen ngabisin masa tua kami itu di tanah air. Punya vacation home di kampung suami itu Pulau Bintan atau di pegunungan yang dingin. Gue pengen solo living aja berdua sambil ngopi lihat pantai atau gunung, kan seru banget ya. Wah keren banget men. Keren banget Dita. Di saat orang-orang pengen tinggal di luar negeri, Dita pengen malah balik lagi ke Indo buat tinggal di pulau, di kampung halaman suaminya which is Bintan. Mantep, mantep gue akuin. Ini masih banyak banget jawaban dari murid-murid gue. Ini baru masuk di WhatsApp, ada Yuniar, selamat pagi bro di gue. Di Instagram juga ada lagi yang udah ikutan topik hari ini. Pokoknya masih banyak banget jawaban dari murid-murid gue. Bakalan gue bacain, tenang aja, karena kita masih bahas sampai 9:30. Jadi masih ada kurang lebih 20 menit lagi untuk kita bahas topik kita hari ini bro di. Yang belum dibacain, tenang, masih ada 20 menit lagi. Kita cicil satu-satu, oke? Okay? Sebelumnya kita singelongan dulu lah bro di. Ada Dracula, Jenny Remix, Time Impala everybody.

Itu dia Mas Tenggeng, satu lagu dari Malik and the Essentials, ada Setapak Seribu dari... Masih barengan sama Camuy membahas tentang topik kita hari ini Mas Tenggeng. Lo pengen di kehidupan tua lu, lo pengen kehidupan yang kayak mana bro di? Pengen tinggal di luar negeri kah? Atau pengen tinggal di pegunungan? Di Jayawijaya boleh ya, terserah kan orang hidup sendiri. Impiannya ya sendiri-sendiri, masuk aja Mas Tenggeng. Atau pengen tinggal di luar negeri dimanapun itu, sok aja kasih tahu ke gue, ini bakal gue bacain sekarang. Ada Opi Indriani, salah satu murid gue, udah nge-spill di kehidupan tuanya nanti dia pengen kayak gimana kehidupannya. Dia bilang, pagi Camuy and Mas Tenggeng, setuju banget nih, masa tua nanti gue pengen banget tetap bisa ngelakuin hobi gue yang bisa ngasilin cuan pastinya, plus juga punya rumah kayak di gambar ini, yang kayak rumah, punya Indomaret sendiri, punya kos-kosan sendiri gitu Mas Tenggeng. Itu udah aman pas hidup gue Muy. Hasil dari pendapatan gue itu gue pakai buat jalan-jalan lintas kota dan lintas negara. Duh amin, katanya. Amin ya Allah. Dua-duanya yang terbaik ya. Pokoknya buat murid-murid gue, semoga apapun yang lo inginkan di masa tua nanti, semoga bisa terkabul ya. Ada juga Hafiza Aci. Dia bilang, gue ikutan topik Camuy. Impian di masa tua nanti gue adalah gue pengen financial freedom, mentally stable, dan sehat-sehat biar bisa keliling Indonesia. Keren. Tuh, sebenernya banyak banget Mas Tenggeng, keinginan orang-orang itu sehat dan pengen keliling dunia, keliling Indonesia, bener. Karena kalau misal di zaman sekarang, uangnya ada, tapi waktunya gak ada. Atau kebalikannya, waktunya ada, kosong, uangnya boncos. Nah itu aja tuh, kesulitan kita di masa-masa muda kita, pilihannya itu. Lo mau uangnya banyak, tapi waktunya gak ada, vice versa. Atau uangnya sedikit, tapi waktunya banyak. Nah mungkin di masa tua nantilah kita punya harapan kayak gitu Mas Tenggeng. Waktunya banyak, uangnya banyak, itulah keinginan kita di masa tua yang benar-benar yang pengen kita inginkan banget. Semoga bisa terkabul ya. Di Instagram ada On Ready Blue. Dia bilang, slow living berdua sama suami. Siapapun suaminya bebas saja, yang penting tinggal di daerah adem. Oh oke, okay. Slow living di daerah adem, bebas saja suaminya siapa. Boleh aja di puncak. Slow living di puncak bisa, orang adem kan gak salah.

Adventure of Lifetime, Mas Tenggeng, dari Coldplay. Seperti biasa, gue bakalan menutup topik kita hari ini kan sampai jam 8:30, ya kan? Nah, ini adalah kloter terakhir, gue bakal bacain jawaban dari murid-murid gue, Mas Tenggeng. Tapi sebelum itu, ya kita abisin aja lah lagunya dulu ya, biar singlongan dulu ya, Mas Tenggeng ya.

Daddy. Yoi, mantap itu dia Mas Tenggeng. Ada Adventure of Lifetime dari Coldplay. Dua jawaban dari murid gue yang terakhir ini adalah dua jawaban yang menutup topik kita hari ini Mas Tenggeng. Membahas tentang lo pengen punya kehidupan yang kayak mana di kehidupan lo nanti di masa tua, oke? Ada Depoy namanya nih. Depoy bilang, duit unlimited, cuman tinggal ibadah doangmu yang gue pikirin. Amin. Amin. Ya Allah, semoga bisa kayak gitu ya Depoy ya. Doa lo sih beneran baik. Harusnya sih doa-doa baik kayak gini sih harusnya terkabul ya. Amin ya Allah. Yang terakhir nih, ada Junior. Selamat pagi Junior. Dibilang pagi camuy, sehat-sehat selalu ya Brodi. Yoi Brodi, sehat-sehat juga ya.

Kalau gue di umur segitu pengen banget kayak waktu bujangan. Stay di Bali, di pinggir laut, kayaknya vibes-nya beda aja gitu, tenang banget. Sekarang istri gue gak mau karena keluarga di sini semua, haduh. Aduh, gue harus gimana nih Juna kalau kayak gini nih. Itu masalah rumah tangga lu nih, kalau gue ngasih saran ntar sotoy dikira ngerusak rumah tangga orang ya, gue belum nikah. Aduh, tapi ya itulah Mas Tenggeng. Bukan konsekuensi ya, itu hal yang harus lo ambil memang. Namanya juga udah menikah, ya lo gak bisa menjadi decision maker sendiri. Lo harus kompromi sama pasangan lo, mau istri lo, mau suami lo. Jadi kalau misalnya masih punya keinginan yang belum terwujud dan lo pengen banget wujudinnya sendiri, misalnya, ya udah nikahnya nanti aja. Tapi kalau lo ngerasa, ya gue bisa kok wujudin cita-cita gue sama pasangan gue yang sekarang, pasangan gue nanti gue bisa bareng misalnya gitu. Ya sok aja Mas Tenggeng. Karena banyak kok, ada juga beberapa murid-murid gue dari jam 7 tadi gue bacain, pengen banget sama suaminya, sama istrinya, sama pacar yang sekarang tinggal di luar negeri. Udah ada obrolan tuh. Banyak banget Mas Tenggeng. Jadi lagi-lagi ini udah balik lagi ke personal ya. Kalau lo ngerasa di kehidupan tua lo nanti lo masih belum ada hilalnya sama sekali pas masih muda sekarang, dan lo masih pengen ngejar itu dengan cara sendiri, ya sok aja. Lo kejar dulu, misalnya nikahnya nanti aja. Kalau misalnya udah ada hilalnya baru lo nikah. Atau enggak kayak, aduh emang gak ada hilalnya sih Muy, tapi bisa jadi pasangan gue bisa membuat gue bisa ngedapetin apa yang gue mau di masa tua nanti. Ya udah nikahin aja Mas Tenggeng. Nah itu adalah pilihan kita. Apapun pilihan kita, harusnya kalau kita ikhlas Mas Tenggeng, pasti bisa terkabul sama Allah. Pasti bisalah diwujudin apa yang kita inginkan Mas Tenggeng. Selama ikhlas, selama gak bandel ya. Jangan ada nyesel-nyesel. Kalau nyesel-nyesel takutnya amit-amit jadi gak terkabul, malah jadinya chaos Mas Tenggeng. Gue bakal main lagi nanti sekitar 15 menitan lagi. Kita habisin dulu beberapa lagu yang udah gue siapin di playlist gue Mas Tenggeng. Abis itu gue bakal balik dengan berita di Red.

0: Feels with me.
1: Itu dia Mas Enggeng, Calvin Harris and the Gang, ada Feels di Kelas Wicamoy.
2: Your daily dose of entertainment and hype. 88 Buzz.
1: Berita-berita dulu yang lagi terjadi di Jabodetabek kemarin sangat dar-dar Mas Tenggeng ya. Gua kasih salut deh, gua kasih jempol 4 deh, jempol tangan sama jempol kaki gua kasih semua buat murid-murid gua yang berperang melawan Transjakarta, berperang melawan MRT, LRT, kereta kemarin Mas Tenggeng. Bener-bener hujan deras banget, macet di mana-mana, banjir di mana-mana. Instastory teman-teman gua juga di kereta Green Line katanya ada yang listriknya mati lah. Orang pada sesek di kereta karena gak jalan-jalan. Ada yang di halte Transjakarta mana gitu gue lupa. Ngantri banyak banget karena tap-tapannya Mas Tenggeng, tap outnya itu gak ke detect. Pokoknya kemarin chaos banget gue akuin men. Sangat dar-der-dor. Salah satu alasannya kenapa dar-der-dor banget nih kemarin ya. Karena hujan deras seharian tuh bikin beberapa titik di Jakarta itu lumpuh Mas Tenggeng. Contoh nih udah gua spill ya. Udah gua kurasi ceritanya, beritanya. Ada di Ciledug, Kebayoran sama Pondok Ranji. Itu hujan deras banget katanya, air banjir banget menggenangi daerah-daerah itu. Terus juga katanya di beberapa daerah kayak di daerah Bintaro dan sekitarnya katanya Mas Tenggeng ya. Itu ketinggian airnya sampai 180 cm kurang lebih. Wah, gila gokil banget. Terus perjalanan KRL sempat terganggu karena relnya tuh kerendam air Mas Tenggeng di daerah Kebayoran sampai Pondok Ranji. Terus juga KAI bilang Green Line Rangkas Bitung itu tuh gak bisa dilaluin sementara. Makanya waktu pas kemarin kalau lo cek di Twitter itu membludak banget Mas Tenggeng, stasiun-stasiun di daerah Green Line itu karena ya ini keretanya lumpuh men. Terus juga ada gangguan listrik aliran atas LAA di Jurang Mangu Pondok Ranji akibat tersambar petir. Akhirnya banyak banget warga-warga desek-desekan di stasiun Tanah Abang. Terus juga halte Transjakarta CSW dipenuhin penumpang banyak banget. Stasiun MRT Lebak Bulus juga dikabarin katanya padatnya padat minta ampun kemarin. Sangat dar-dar-dar kalau misalnya gue breakdown soal satu kejadian janggal kemarin banyak banget Mas Tenggeng. Tapi inti dari segala inti adalah yang gue cek sekarang di pagi hari ini katanya KRL yang Green Line itu lintas Rangkas Bitung itu udah bisa kembali beroperasi normal, udah gak ada lagi genangan air. Terus juga listrik yang kesambar petir itu udah aman juga. Terus juga katanya semua jalanan, beberapa jalanan di daerah Bintaro dan sekitarnya, di daerah mana lagi tadi itu Ciledug, Kebayoran yang kemarin katanya kerendam banjir, katanya udah tidak sebanjir itu dan udah bisa dilalui sama kendaraan sekarang Mas Tenggeng. Wow. Semoga ya, semoga hari ini gak sedar-dedor itu Mas Tenggeng ya. Gue berharap banget sih semoga gak hujan nih. Coba deh sembari gue cek sekarang deh weather deh. Weather iPhone, kita lihat dar. Nah nih Mas Tenggeng, real nih gue lihat South Jakarta. Ini kita bakalan ada di cloudy-cloudy terus sampai sekitar jam 4-an. Mulai dari jam 6 sampai jam 8 Mas Tenggeng, katanya kemungkinan hujan tapi baru 40%. Jadi sih firasat gue kalau udah 40% harusnya sih gak gitu hujan ataupun misalnya hujan sedikit banget. Karena kalau kemarin gue emang setuju tuh sama weather iPhone. Di weather iPhone kemarin tuh katanya hujan-hujan banget Mas Tenggeng dan ternyata bener hujannya deras banget. Kalau sekarang buat murid-murid gue, so far ya gue lihat di weather iPhone ini tidak hujan, cuman cloudy-cloudy aja. Tapi di jam 6 sore sampai jam 8 kemungkinan hujan tapi cuman 40%. Apapun tulisannya di weather ini, kita mendingan preventif aja ya. Jangan lupa bawa jas hujan, jangan lupa bawa payung.

Kita masuk Mas Teng geng ke jam 9 pagi barengan sama Camu di M Class. Yoi. Di jam 9 pagi ini adalah jam terakhir gue siaran Mas Teng geng. Seperti biasa kan gue siaran cuma sampai jam 10 ye. Gak sampai jam 11, jam 12 enggak, capek dong kita ngobrolnya panjang ngoceh mulu ya. Di jam terakhir gue di jam 9 ini gue udah nyiapin berita-berita yang paling update di Redbus Mas Teng geng. Hari ini gue akan update detail seputar Met Gala di jam terakhir gue ini. Jadi buat murid-murid gue yang ngefollow akun-akun luar negeri ya, media-media luar negeri, akun-akun fashion luar negeri, lagi ngepost banyak banget nih artis-artis ngapain pakai bajunya. Bener-bener sangat eksperimental ya, kenapa bentukannya kayak Dardedor ya? Nah mungkin ada beberapa murid-murid gue yang bingung, ini lagi ada apa sih di sana? Nah ini lagi ada Met Gala Mas Teng geng. Ntar gue bakalan jelasin fakta-fakta tentang Met Gala, artis-artis yang datang ke Met Gala tahun ini pakai bajunya kayak gimana, itu bakalan gue bakal gue bahas dan bakalan gue detailin. Tapi detailnya tidak sedetail teman kita Andre Panaga ya. Kalau misal lo pengen tahu detail banget brandnya apa, terus bentukannya tuh nama modenya apa, itu lo bisa cek di Instagramnya gengannya Pila, Raya Andre Pila dan Andre Panaga Mas Teng geng. Itu adalah fashion designer beneran. Kalau gue kan cuma penikmat fashion doang, jadi gue cuma menikmati dari sosial media. Pokoknya sebisa mungkin gue akan ngupdate berita-berita tentang Met Gala di Met Gala di jam setengah jam 9 ini Mas Teng geng. Tapi sebelum gue bakalan update Met Gala, gue bakalan ngasih traffic info dulu. After traffic info barulah gue detail tentang Met Gala Mas Teng geng. Kita buka jam 9 paginya pakai lagu BTS, Swim Everybody. Let's go.

Itu dia Mas Enggeng, satu lagu dari Efek Rumah Kaca, ada Cinta Melulu. Sangat dar-dar jam 9 pagi ini Mas Enggeng, gue akan ngasih traffic info, oke? Traffic info di jam 9 ini, yang pertama ada murid gue namanya Diana. Diana bilang lagi ada di Tol Janger, dia bilang lagi di Tangerang Tomang, katanya padat banget. Wah iya tentu, daerah sini pasti macet Mas Enggeng. Semangat ya buat murid-murid gue ya. Lanjut lagi ada Vicky. Vicky bilang gue lagi ada di Cawang Kuningan Muy. Ini padat banget nih.

Akhirnya gue bawa kendaraan lagi dan menghadapi kemacetan setelah kemarin trauma stuck di Transum karena banjir. Oh iya tuh bener Mas Enggeng. Mungkin ada beberapa murid-murid gue jadi kayak Vicky ya. Kemarin naik Transum, ternyata sedar-deror itu semacet itu. Akhirnya pada bawa kendaraan pribadi. Tapi ya ini, karena banyak bawa kendaraan pribadi jadinya macet dah. Semoga macetnya bisa cepat terurai Brody ya. Lanjut lagi ada Delina. Hai Delina. Dia lagi ada di Semanggi. Di Semanggi atas arah Slipi Camuy. Macet banget nih karena ada truk muatan pasir mogok. Ya, gak ada truk mogok aja macet nih Semanggi putaran ke arah Slipi ya. Gimana ada truk mogok ya Allah. Semoga murid-murid gue yang lagi ada di jalanan, semoga bisa cepat sampai tujuan. Semoga gak semacet itu. Dan ya gue berharap nyetirnya pelan-pelan aja. Oke Mas Tenggeng, jangan ngebut-ngebut, takutnya kenapa-napa. Udah lu chill aja nyetirnya sambil singelongan pakai lagu-lagu yang dikurasi sama Camuy, oke?

0: Kita update dulu Mas Enggeng, Eriet Bus, let's go.
1: Your daily dose of entertainment and hype. 88 Bus.
0: Gua akan update sebisa mungkin detail tentang permet galaan ini Mas Tenggeng, oke? Jadi buat murid-murid gue yang bingung, di sosial media kok sangat macem-macem ya setelan artis ya, lagi pada ngapain sih? Nah, hari ini Mas Tenggeng bertepatan lagi ada acara Met Gala. Jadi kalau lo gak tau Met Gala itu apa, Met Gala itu adalah acara penggalangan dana tahunan bergengsi untuk Costume Institute di Metropolitan Museum of Art di New York, Mas Tenggeng. Nah, bisa dibilang Met Gala ini beneran kayak malam puncaknya perfashionan lah. Kalau lo pengen menjadi fashionista yang nyampe, apalagi kalau misalnya lo bisa diundang ke Met Gala, lo beneran nyampe banget, Mas Tenggeng. Makanya kalau lo cek, undangan-undangan Met Gala tuh selalu bertabur bintang, selalu dar-dar-dar, ya karena Met Gala tuh undangan semua, Brodi. Dan mereka, artis-artis ini, sebisa mungkin pakai kostum yang sangat bagus banget, ya karena namanya juga Met Gala, men. Lagi acara fashion, karena kan harus difoto-foto, segala macem. Dan itu untuk menggalang dana. Menggalang dananya yang tadi gue bilang tuh, di Metropolitan Museum of Art di New York, Mas Tenggeng. Acara ini selalu menjadi acara tahunan. Jadi setiap tahun selalu ada Met Gala memang. Jadi kalau misalnya buat murid-murid gue yang emang udah ngikutin dari tahun ke tahun, Met Gala tuh selalu seru, ya menurut gue memang, men. Karena mereka sebisa mungkin kayak dress up sebagus mungkin biar bisa viral lah bahasanya kayak gitu, Mas Tenggeng. Nah, tahun ini temanya adalah dress body. Dan menampilkan juga busana berdampingan sama lukisan patung.

aduh, Bad Bunny itu ada juga. Terus Anna Herway ada juga, Mas Tenggeng. Pokoknya banyak banget. Nanti gue juga bakalan detailin deh orang-orang ini yang tadi gue sebutin pada pakai kostum-kostum apa, karena bener-bener kayak wow, sangat dar-dar-dor, Mas Tenggeng. Nah, harga tiket individu, harga tiket individu ini itu sekitar 1,6 miliar, men. Meja itu 5,6 miliar, jadi satu meja tuh buat 10 orang. Jadi kebanyakan selebritis ini nggak bayar sendiri. Biasanya diundang sama brand atau perusahaan yang ngebeli meja itu. Itu faktanya. Jadi buat murid-murid gue yang ngerasa kayak, oh, Met Gala tuh diundang nggak? Iya, diundang. Tapi si brand atau si brand baju atau brand apapun ini ngebeli mejanya, terus ngebayar lagi artisnya, artis siapapun itu, buat datang ke Met Gala menjadi face of si brand itu. Gitu, Mas Tenggeng. Kayak contoh, Balenciaga, siapa yang nggak tahu, Mas Tenggeng? Ya kan, Balenciaga kan salah satu brand yang sangat dar-dar-dor, brand yang sangat, ya semua orang tahu lah, ya kan? Nah, Balenciaga itu diwakilin sama Hudson Williams, Mas Tenggeng. Hudson Williams itu pakai baju yang dikurasi, yang dibikin sama Balenciaga dengan konsep kayak pakai jas gitu, biru hitam, Mas Tenggeng, terus ada kayak sayapnya gitu di belakang. Wah, bagus banget dah. Nah, itu tuh si Balenciaga diwakilin sama Hudson Williams dan lain-lain lah. Pokoknya ntar bakal gue detailin ya kayak gimana aja konsepnya Met Gala, karena kalau misalnya dijelasin sekarang, aduh, kepanjangan, Mas Tenggeng. Kita lagu dulu aja ya.

0: Kita lanjut lagi Mas Tenggeng membahas tentang Met Gala.
1: Your daily dose of entertainment and hype. 88 Buzz.
0: Banyak banget artis-artis yang datang ke Met Gala bener-bener sedar dedor itu Mas Tenggeng. Ini beberapa artis-artis yang kayak mencuri perhatian. Bad Bunny yang pertama. Dia datang ke Met Gala dengan konsep dia menjadi orang yang jauh lebih tua dibanding muka dia sebenarnya. Katanya konsep ini nih dikaitin sama The Picture of Dorian Gray Mas Tenggeng. Referensi Bad Bunny ini disebut-sebut kayak menambah usianya sampai 53 tahun lebih tua. Jadi mukanya udah keriput, pakai tongkat, ubanan, dan itu konsep yang menurut gue catchy banget sih dari Bad Bunny Mas Tenggeng. Ada juga Mas Tenggeng Katy Perry. Wah, Katy Perry ini keren gue akuin nih. Dia datang dengan looks serba tertutup, bahkan dia pakai mask gitu, pakai topeng. Terus topengnya bisa dibuka gitu. Nah ternyata itu signature Katy Perry banget. Selalu ada unsur teatrikal dan unpredictable-nya Mas Tenggeng. Yang bikin menarik perhatian juga, ada juga Sam Smith. Dia datang ke Met Gala barengan sama Christian Cowan. Itu nampilin langsung jadi salah satu grand entrance malam itu. Dia pakai gaun full item glitter dan juga pakai headpiece nyentrik. Kalau lo cek, wah bener-bener Sam Smith sih still a show Mas Tenggeng gue akuin ya. Ada Lisa, juga Lisa low-key aja. Dia pakai dress custom dari Robert Toon. Looks-nya terinspirasi katanya dari koleksi Coacher FW 2025-nya Robert Toon Mas Tenggeng. Terus juga yang bikin beda, gaunnya ini dibuat dari hasil 3D scan lengannya Lisa sendiri. Lagi-lagi kreatif deh, lagi-lagi kreatif. Wow. Ada lagi sebenarnya faktanya Mas Tenggeng tentang kayak hal-hal yang harus dipatuhi sama artis-artis kalau datang ke Met Gala. Nah, apa aja rules-rules yang harus dilakukan dan harus ditaati sama artis-artis yang ada di Met Gala Mas Tenggeng, ntar gue update lagi ya.
1: Your daily dose of entertainment and hype. 88 Buzz. Mustang.

Ini dia Mas Enggeng, fakta tentang Met Gala. Ya mungkin lo baru taunya dari Camuy. Jadi kalau misalnya baru tau dari Camuy, thanks to me Mas Tenggeng. Kita emang mesti riset nih, kalau enggak malu ya. Kalau enggak tau Met Gala, gue akuin malu gue nih. Ini beberapa fakta-fakta yang mungkin lo baru tahu tentang Met Gala, dan ini harus dipatuhi sama artis-artis dan undangan-undangan buat Met Gala tahun ini Mas Tenggeng. Enggak sih, enggak tahun ini juga sih, dari tahun ke tahun kayak gini sih emang sih. Yang pertama, kalau di dalam itu tidak boleh ada yang foto-foto Mas Tenggeng, apapun itu reasonnya. Jadi sejak tahun 2015 foto itu di ban dari acara Met Gala, itu di ban. Makanya kita nggak tahu, literally nggak tahu apa yang terjadi di dalam, karena itu bener-bener no phone cell Mas Tenggeng. Lo boleh foto-foto kalau misalnya lagi di red carpet doang. After masuk ke gedungnya, dah nomor phone Mas Tenggeng kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam tuh ya. Yang kedua, yang bisa datang ke Met Gala dari 2018 itu harus 18 tahun ke atas. Gue nggak tahu reasonnya kenapa, tapi katanya kalau misalnya pengen datang ke Met Gala itu harus orang yang udah umurnya di atas 18 tahun. Yang ketiga, kalau lo datang sama pasangan lo di Met Gala, lo nggak boleh duduk sama partner lo Mas Tenggeng. Jadi tempat duduknya itu tuh bener-bener dikurasi, tempat duduknya bener-bener dipisahin. Lo sama pasangan lo nggak boleh sama, nggak boleh barengan, karena biar ada connection yang baru, biar ada obrolan baru, conversationnya. Kalau misal lo sama pasangan lo akan nempel mulu sama dia Mas Tenggeng. Ini oke sih, menurut gue mantep nih rulesnya nih. Ada juga no smoking.

Kalau sekalinya ketahuan lo ngerokok Mas Tenggeng waktu pas Met Gala, itu lo akan di ban. Dar, lo akan di ban. Yang terakhir, enggak sih sebenarnya banyak sih rulesnya Mas Tenggeng, tapi gue bacain yang terakhir aja ya. Kalau misalnya baju lu yang buat lu datengin ke Met Gala itu enggak di approve sama Anna Winter, lo tidak akan boleh datang ke Met Gala Mas Tenggeng. Dor. Jadi ada namanya Anas Approve. The AWOK, Anna Winter's okay. Stamp katanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya Anna Winter itu enggak approvein baju lu, lu enggak bisa datang ke Met Gala. Nah, kalau lu bingung Anna Winter siapa nih, kok dia bisa ya yang megang Met Gala nih, dia yang nentuin gitu baju kayak mana. Nah, jadi Mas Tenggeng, Anna Winter itu adalah eksekutif media dan icon fashion Inggris Amerika, dan dia itu udah kerja di majalah Vogue udah lebih dari 25 tahun Mas Tenggeng. Karena dia udah jadi, kasarannya bahasa kita, abang-abangan Vogue Mas Tenggeng ya. Karena dia udah jadi abang-abangan Vogue, akhirnya dia pun juga yang mengelola Met Gala. Jadi acara-acara fashion itu tuh kiblatnya bisa jadi si Anna Winter disepuhin banget lah. Kalau orang-orang nih Balenciaga, artis-artis gede ketemu Anna Winter, itu mereka sungkem. Karena Anna Winter tuh sepuhnya fashion. Kasarnya kayak gitu Mas Tenggeng. Itulah beberapa fakta-fakta dari Met Gala. Semoga lo jadi makin nyampe karena lo tahu fakta tentang Met Gala dari M Class Mas Tenggeng.

0: just for you. This song is for you, Mustang Gang.
1: What can I say? What can I do? I'm trying to be the girl that you're talking to.
0: Crank it up and feel the vibe. Popular current songs. Latest trends, hottest beats, and everything in between. Mustang AA.0, Sounds of the Youth. Take notes. Here's what you miss on AM Class.
2: Kalau Kevo Mustang Gang bakalan main game
3: Guess the Song.
2: Ya gitu ya.
3: Segmennya itu berarti ya.
2: Ya segmennya itu. Jadi ada beberapa content creator Mustang Gang di TikTok suka tiba-tiba ketemu sama random people terus nanya kayak, siapa artis favorit lo?
3: Terus
2: disebutlah A gitu.
3: Uh-huh.
2: Nah itu pasti orang itu bilang si artis A harus di challenge. Lo coba sebutin berapa lagu yang lo bilang katanya lo suka sama artis. Siap-siap ya Kevo.
3: Oh.
2: Gua akan muterin lagu yang harusnya
3: tau
2: orang-orang
3: ya?
2: Tahu.
3: Oke. Okay.
2: Tapi enggak se ini gua kasih clue ya. Gua enggak akan muterin All I Ask karena terlalu gampang.
3: Oke. Okay. When I was a child and River Lee.
2: Iya benar. Keren lu, keren lu, keren lu, keren. Itu satu. Tahu enggak?
3: Aduh, apa ini? Aduh, enggak tahu lagi aku. Love Again. Love is a game.
2: Nah, betul. Ini ada di track terakhir albumnya Adele, Mustang Gang. Judulnya Love is a Game. Benar.
3: Agak curang enggak kalau aku minta chorus-nya karena ada judulnya.
2: Kan kamu artisnya di sini.
3: Oh, ya boleh.
2: Kamu tamu.
3: Ya gimana caranya aku menang ya kan,
2: betul.
3: Meskipun aku kalah gitu.
2: Ini harusnya sih gampang.
3: Oke. Okay.
2: Itu benar. Tiga. Tetot. Judulnya itu Love Song.
3: Masalahnya kak, di setiap interview kalau ditanya artis siapa, aku pasti ngomong Kak Adele kan.
2: Oh iya.
3: Jadi ini tuh kayak agak ngerusak branding sedikit.
2: Oh, gak apa-apa.
0: Your radio classmate, Chamoy on AM Class. Monday to Friday, 6 to 10 a.m. Serving up a power-packed class full of good vibes, trending talks, and fresh beats to keep you lit all day. Only on Mustang AA.0, Sounds of the Youth.

0: 怎么？呀呀，너로시작될마？怎么
1: ？Sounds of the ukulele. Mustang AA.0

0: No, I've still got a lot of fire left in me.
1: 하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 마스탱갱. See ya, 마스터 그루니의 K-pop이랑 대박. Welcome to K on Mustang.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 9 malam kita bakalan muterin full lagu-lagu Korea dari K-pop, K-hip-hop, K-R&B, K-indie sampai K-drama soundtrack. Dari yang paling baru, yang paling hits, yang paling throwback sampai yang paling underrated. Jangan lupa setiap hari Selasa juga bakalan ada gue Cia Wardana di Kion Mustang Live. Kita bukan cuma siaran di radio aja, tapi lo juga bisa nonton versi live videonya di TikTok Mustang. Jadi lo bisa ikut seru-seruan bareng real time. Mau bikin playlist Korea sendiri sambil kirimin voice notes buat kita on airin? Halsu isseyo! Tinggal isi aja Kion Mustang playlist template yang ada di Instagram mustang.fm. Ayo cinggudel, share lagu favorit lo. Gaje!
1: Kion Mustang.
2: The best K-pop radio show in Jakarta, only on Mustang 8.0 Sounds of the Youth.
3: Playing your favorite tracks. Trending songs. And your favorite throwbacks.

0: Take notes.
1: Here's what you miss on AM Class.
2: Nah, ini berita yang cukup membuat gue overwhelming.
0: Kenapa?
2: Karena kayak ih happy gitu.
3: Happy mah bukan overwhelming.
2: Overwhelming tuh apa sih? terharu.
3: Bahasa tepatnya terharu.
2: Overwhelm tuh bukan terharu.
3: Bukan, overwhelm kayak gue gundah.
2: Itu. Oh, enggak. Jadi beritanya adalah Disney menghadirkan proyek Songs in Sign Language dalam rangka National Deaf History Month.
3: Ada juga ya.
2: Ada.
3: Banyak banget kita celebrating hari-hari.
2: Ada. Lagu-lagu animasi populer diadaptasi ke dalam bahasa isyarat tuh, Moy.
3: Oh, jadi ini Disney punya proyek. Huh? Proyek lagu-lagu Disney ini akan diubah
2: jadi bahasa isyarat.
3: Pakai bahasa isyarat.
2: Betul. Oh. Keren ya.
3: Beberapa lagu-lagu yang bakalan dimasukin sama Disney, Mas Tenggeng, ada We Don't Talk About Bruno, huh? The Next Right Thing, sama Beyond.
2: Tapi Mas Tenggeng, bukan cuma sekedar terjemahan, tapi ternyata dibuat ulang dengan

0: animasi yang menyesuaikan gerakan, ekspresi, dan penyampaian emosi. Wih, gokil.
1: Bagus ya, bagus.
0: Keren
1: bagus.
0: Ya.
1: Keren juga banget. Proyek ini Mas Tenggeng juga ngelibatin Dev West Theater dan performer Tuli untuk hasil yang lebih otentik. Iya bener sih, karena kalau misalnya mau bikin proyek yang kayak rada eksperimental,
0: harus ajak bener, expertnya.
1: Iya, harus ajak
0: expertnya. Iya,
1: dan di sini menurut gua movement-nya gua akuin mantap.
0: Gua akuin
1: ini.
0: Boleh.
2: You bring your classmate, Chamoy on AM Class. Monday to Friday, 6 to 10 a.m., serving up a power-packed class full of good vibes, trending talks, and fresh beats to keep you lit all day. Only on Mustang AA.0, Sounds of the Youth.
3: Yo, Mustang Gang, it's Mustang AA.0.

0: Satu kata buat Idul Fitri.
1: Berkah, maaf,
2: suci, damai.
0: Apapun jawabannya, semoga Idul Fitri kamu dipenuhi dengan rasa bahagia, syukur, nikmat, dan berkah berlimpah.
1: Amin.
0: Makasih juga buat para brand yang udah mempercayakan Mahaka Radio Integra sebagai media pilihan kamu. Juga

0: para pendengar setia dan kamu-kamu yang nontonin konten kita selama bulan Ramadan. Semoga Ramadan ini membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua.
1: Kami dari Mahaka Radio Integra mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Maafin yo.
2: Local hits are going crazy everywhere. We got some of the hottest picks ready for you.

0: 哇。
1: Take notes.
2: Here's what you miss on AM Class.
1: Jadi Instagram baru aja ngerilis fitur baru, tapi fitur ini masih di beberapa negara doang dia percobaannya. Jadi Instagram itu baru aja ngerilis fitur percobaan namanya Ghost Mode. Jadi ada beberapa aspek nih Mas Tenggeng. Ini adalah fitur yang mana kita nge-subscribe, kayak kita langganan per bulan gitu, kayak Netflix, kayak OTT-OTT gitulah. Ada beberapa fitur yang bisa kita dapetin. Yang pertama, kita bisa ngelihat orang-orang yang nge-rewatch instastory kita siapa aja. Itu oke tuh. Yang kedua, kita bisa ngelihat instastory orang, yang mana biasanya kan instastory orang kan 24 jam. Karena kita pakai ghost mode ini bisa jadi 48 jam. Yang ketiga, kita bisa nambahin close friends tanpa batas limitnya. Nah ini kalau bisa lo pakai ghost mode, lo bisa masukin close friend sampai 6 miliar orang mungkin ya, bisa. Dan yang keempat ini yang kayak door gitu. Lo bisa ngelihat instastory orang tapi pakai anonim men. Orang gak tahu kalau lo lagi lihat instastorynya dia. Jujur itu serem buat orang-orang stalker. Tapi buat orang-orang yang cinta sama orang lain tapi cuma bisa cintanya jarak jauh, cinta platonik atau jadi secret admirer doang, nah ini sih harusnya fiturnya terpakai.

0: on Mustang 88.0.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi?

0: Your voice, your vibe.
1: Your sounds of the youth.
2: Apa hal paling iseng yang pernah lo lakuin pas SMA?
3: Yang bunyiin motor temen gue waktu itu.
2: Gue pindahin dari parkiran. Kalau bisa balik ke masa SMA, hal apa yang pengen lo sampein?
3: Bersenang-senang lah. Masa SMA tuh buat gue paling menyenangkan sih gitu. Main sama teman-teman, gak ada beban dan segala macam.
2: Lagu apa yang langsung bikin lo keinget masa SMA?
3: Sheila on Seven. Kisah klasik untuk masa depan. Wih, best.
2: Apa hal paling kocak atau nyesek yang pernah lo alami karena jomblo waktu SMA?
3: Gak nyesek-nyesek banget sih waktu SMA. Maksudnya walaupun kita jomblo karena banyak temennya, jadi masih menyenangkan ya. Mungkin apa ya, tuh Valentine gitu kali ya. Kita yang lain pada kasih bunga ke pacarnya atau apa, kita beli coklat untuk diri kita sendiri.
2: Hello Mustang Gang, gue Kunto Aji. This is Must Pick Up on Mustang 88.0 Sounds of the Youth.
1: Must Pick Up.
0: Your voice, your vibe.
1: Your sounds of the youth.
4: Udah masuk di jam 4 sore, ditemenin lagi sama Eikel Barus di after class sampai jam 7 malam nanti. Hello Mustang Gang, gue nemenin lo lagi di hari Selasa nih ya sekarang ya. Selasa yang jujur cuacanya sih lagi so-so di hari ini. Bikin happy sih gak terlalu lah ya, tapi yang penting gak mengganggu lah cuacanya. Gitu aja Mustang Gang. Ya pokoknya gimana hari lo di hari ini? Biasa jam segini udah mulai pada ada yang udah balik sekolah, ada yang udah balik kampus. Kalau balik kantor jam segini udah ada belum ya? Tapi ya biasanya baru pada balik sekolah atau balik kampus ya. Lo mau cerita tentang hari lo boleh, sambil request lagu juga boleh. Langsung aja ke IG-nya Mustang at Mustang88FM atau WhatsApp-nya di 08 11841 7188. Sekarang langsung aja kita mulai Mustang Gang. Jam 4 sorenya bakalan gue buka sama satu lagunya Edison Ray with High Fashion.
1: You're listening to Mustang 88.0.

Bersama aja Mas Tengkeng, lo dengerin satu lagunya Reality Club with Close to You. Enak juga ya sore-sore dengerin Reality Club dengan lagunya yang berbahasa Indonesia, Mas Tengkeng. Ini tuh judul lainnya selain Close to You adalah Jauh ya. Dan abis ini yang pasti juga masih banyak judul-judul lagu lain yang bakal gue puterin buat lo, Mas Tengkeng. Jadi lo bisa banget langsung aja request ke IG-nya Mas Teng, @mustang88fm atau WhatsApp-nya di 08118417188. Abis ini bakal ada satu lagunya Somber with Home Record. Tapi sebelumnya, sekarang bakal gue puterin lo dulu satu lagu Ariana Grande with Stuck With You.

0: Hari ini baru aja diadain Mas Tenggeng Met Gala buat tahun 2026.
1: After class with Ekel Barus.
0: Pokoknya di hari ini tema Met Galanya itu ngangkat tema costume art dengan dress code fashion is art. Intinya tuh fashionnya diperlakukan sebagai karya seni. Jadi tubuh manusia itu jadi kanvas gitu buat eksplorasi artistik. Ya lo pasti tahu lah ya Met Gala ya, acara tahunan yang pastinya didatengin sama artis-artis terkenal dan mereka selalu menggunakan fashion-fashion yang membuat viral gitu Mas Tenggeng. Nanti sebelum gue kasih tahu lo juga yang tahun ini kira-kira yang bakal jadi viral siapa aja atau yang sudah viral ya yang pasti ya, karena Met Gala ini udah ada dari beberapa jam lalu juga. Makanya kita bakal ngobrolin tentang perkostuman. Sebenarnya bukan literally kostum sih, karena biasanya juga Mas Tenggeng kalau di Met Gala tuh banyak banget artis-artis yang mungkin udah dateng, mungkin mereka juga udah pakai kostumnya yang keren gitu ya, tetap aja ada netizen yang bilang kayak salah kostum apa segala, kurang suka. Nah makanya hari ini gue pengen tanya ke lu Mas Tenggeng, momen dimana, lu boleh ceritain ya, momen kapan lu tuh salah kostum gitu datang ke event-event tertentu. Gue langsung aja lu kasih tahu ke IG-nya Mas Teng @masteng88fm, nanti bakal gue bacain jawaban dari lu Mas Tenggeng.
1: After class with Ekel Barus.

0: Met Gala 2026 baru aja diadain Mas Tenggeng dengan temanya adalah costume art.
1: After class with Ekel Barus.
0: Ya, terus dress code-nya juga adalah fashion is art ya Mas Tenggeng ya. Intinya harus senyeni mungkin deh di tahun ini. Tapi mungkin ada di antara lo yang kayak bertanya-tanya sebenarnya Met Gala itu apa? Ini bakal gue kasih tahu nih Mas Tenggeng. Jadi Met Gala tuh kayak semacam acara fashion paling elit di dunia. Jadi intinya Met Gala itu sebenarnya kayak ya red carpet, terus juga ya seni, terus ada charity-nya juga, plus ya flexing-flexing outfit yang bener-bener gila dan keren lah dalam satu malam gitu Mas Tenggeng. Nah intinya ngapain sih Met Gala itu? Pertama ada, ini kan ada fundraising gitu ya, buat kegiatan amal, ngumpulin duit buat Costume Institute, Divisi Fashion Museum. Ini kan diadainnya di tiap tahun, itu adalah di Metropolitan Museum of Art New York Mas Tenggeng. Dan ini juga adalah fashion show paling niat ya, karena yang pasti lu tahu sering juga lewat dimanapun, kalau misalnya selebriti-selebriti yang ada di Met Gala itu pasti outfitnya yang sesuai sama tema gitu Mas Tenggeng. Dan tiketnya itu mahal banget, karena tiketnya itu bisa tembus kayak 75.000 sampai 100.000 plus-plus dolar per orang Mas Tenggeng. Nah ini terus gimana sih artis-artis itu bisa datang? Yang pertama harus diundang langsung, sama ada kuratornya gitulah, dia yang decide siapa yang bisa ke Met Gala Mas Tenggeng. Terus biasanya juga lewat brand, jadi bukan artisnya bayar sendiri ya. Jadi sebagian besar artis tuh diundang sama brand, kayak fashion besar gitu ya. Karena brand-brand itu juga mungkin mereka tuh kayak udah beli table gitu, yang udah mereka yang bayar, mereka udah punya table, terus mereka undang lah artisnya untuk jadi kayak wajahnya brand mereka di tahun itu gitu Mas Tenggeng. Kalau ditanya bisa bayar sendiri ya, mungkin secara teori bisa ya, tapi tiketnya mahal banget kayak yang udah gue kasih tahu tadi Mas Tenggeng. Terus yang diundang tuh biasanya siapa aja? Yang pertama adalah artis Hollywood pasti, terus kayak ya model-model, terus ada desainer juga, influencer, kadang juga ada atlet, ada toko-toko penting gitu ya. Yang dan yang gak diundang, yang gak lolos kurasi biasanya, orang yang dianggapnya gak sesuai sama vibesnya, gak sesuai sama ya temanya yang lagi diadain gitu ya. Terus juga seleb yang lagi kayak kontroversial banget, itu juga biasanya gak diundang Mas Tenggeng. Nah kalau di tahun ini siapa aja yang keren-keren, nanti bakal gue kasih tahu juga. Ya ini balik lagi, gue juga masih nungguin buat topik di hari ini Mas Tenggeng ya. Coba lu jawab, ceritain momen lu ketika salah kostum di event-event yang harusnya gak menggunakan kostum kayak yang lu pake gitu. Jadi literally lu salah lah. Coba lu ceritain aja Mas Tenggeng.
1: After class with Ekel Barus.

0: deh coba daftar beasiswa ke luar negeri lagi. Oh iya, emang lo yakin bisa? Beasiswa yang kemarin aja lo gak diterima.
1: Aduh, kok dia responnya gitu ya? Katanya teman, tapi kok bukannya dukung malah jatohin sih? Kan kalau gini gue jadi gak pede buat daftar beasiswa lagi.
0: Lo denger gak? Katanya si Riza mau ikut lomba nasional.
2: Hah? Riza? Emang dia bisa? Presentasi depan kelas aja grogi. Mana bisa ikut lomba?
0: Jujur, gue juga gak yakin dia bisa. Ngapain sih mau mempermalukan diri sendiri gitu?
3: Sadar atau enggak, percakapan kayak gitu tuh sering banget terjadi di sekitar kita. Yang kadang bisa bikin kita ngedown. Yang harusnya bisa dapet support, tapi malah diremehin. Ibaratnya, Mas Tenggeng, kayak kepiting di ember. Yang satu mau naik, yang lain malah narik turun, alias crab mentality. Gimana sih cara menghadapi situasi kayak gini? Pertama, jangan dibawa ke hati, Mas Tenggeng. Kritik negatif yang lo dapet, jangan langsung dimasukin ke hati. Kedua, fokus sama tujuan utama lo. Dan yang ketiga, cari support system yang positif. Kumpul sama orang-orang yang ngasih energi positif ke lo. Be the one who lifts others up, not pulls them down.
4: This must-save announcement is for you, Mas Tenggeng.

0: Kita lanjut lagi buat ngebahas Met Gala tahun ini, Mas Tenggeng, yang pastinya kalau tiap tahunnya ya, Met Gala tuh gak lepas dari artis-artis yang pakaian-pakaiannya, fashionnya itu pasti jadi viral.
1: After class with Ekel Barus.
0: Nah, gue sekarang mau ngasih tahu lu siapa saja yang mencuri perhatian di tahun ini. Yang pertama itu adalah Katy Perry. Gue udah ngeliat ya, Mas Tenggeng, ini jadi outfitnya tuh unik karena dia ya pakai, wah, gue nggak paham juga perfashionannya. Tapi kayak dia semacam pakai helm yang bisa dibuka tutup gitu. Jadi kayak, wih, unik banget nih. Artnya ya oke lah dia. Artnya tuh nyampe lah, Mas Tenggeng. Terus juga ada Bad Bunny. Ini gue kaget banget pagi-pagi ngeliat, kayak gue setengah-setengah bangun kan, terus ngeliat Bad Bunny. Ini Bad Bunny atau bukan ya? Kenapa nih kakek-kakek mirip Bad Bunny? Ternyata Bad Bunny tuh dia ngangkat temanya aging body gitu. Jadi tubuh lo menua, Mas Tenggeng. Dia literally kayak di makeup jadi kayak orang tua, rambut putih, keriput gitu-gitu, Mas Tenggeng. Ya ini balik lagi ya, temanya kan adalah fashion is art gitu. Jadi kayak badan lu ya juga bagian dari artnya gitu. Ya makanya si Bad Bunny itu ngerubah mukanya, terus juga ya cara dia jalan itu jadi kayak ya orang tua gitu, Mas Tenggeng. Nextnya, kalau menurut gua sendiri yang paling mencuri perhatian gua itu adalah si Heidi Klum, Mas Tenggeng. Karena literally ya ini orang kayak sampai nggak kelihatan kalau itu tuh dia. Jadi kalau lu penasaran langsung aja lu cek di Instagram, di TikTok tuh udah banyak. Menurut gue yang bener-bener literally nggak tuh, yang pokoknya kelihatan kayak fashion is art itu kayak menurut gue sih dia ya. Soalnya dia jadi patung, Mas Tenggeng, tapi bergerak ya. Gimana tuh patung bergerak? Maksudnya baju yang dia pakai tuh kayak seakan-akan patung yang kayak, wah, lu lihat aja sendiri, gue bingung banget menjelaskannya kayak gimana. Tapi kalau gue sendiri, menurut gue yang paling mencuri perhatian sih si Heidi Klum ini. Nah, itu tiga yang gue kasih tahu. Kalau lo juga ada versi lo, boleh banget lo kasih tahu aja, Mas Tenggeng. Sekalian juga topik kita di hari ini, kasih tahu gue kapan momen dimana lo salah kostum.
1: After class with Ekel Barus.
2: Whether you're heading to school, campus, or just hanging out with friends, keep listening to Mustang 8.0. All the bops, just for you.
3: This song is for you, Mustang Gang.
4: What can I say? What can I do? I'm trying to be the girl that you're talking to.
3: Crank it up and feel the vibe. Most popular current songs. Latest trends, hottest beats, and everything in between.
2: Mustang 8.0, sounds of the youth.
5: Apapun jurusan dan kampus lo, dengerin terus Mustang 8.0, sounds of the youth.

0: Udah masuk di jam 5 sore Mas Tenggeng. Ini jam kedua ditemenin sama Ekel Barus di
1: After Class with Ekel Barus.
0: Jam kedua gue nemenin lo hari ini sore-sore. Gue entah kenapa udah ngerasa capek banget Mas Tenggeng badan gue. Sebenarnya gak entah kenapa ya, gue tahu sih alasannya. Karena tadi pagi-pagi gue tuh yang biasanya gak berolahraga, gue nyobalah bangun pagi terus olahraga. Jadi gue tuh biasanya emang sengaja gak mau bangun pagi. Gue tuh pengennya bangun siang Mas Tenggeng. Caranya gimana gue supaya bangun siang terus? Ya tidur malam pasti. Terus berikutnya adalah gue tutup itu jendela gue dengan horden, dan gue gak mau buka ada celah buat matahari sedikit pun. Jadi gue bisa tidur nyenyak tiba-tiba kayak udah jam 12 aja. Itu kan sangat tidak produktif ya. Dan gue juga baru sadar gitu. Terus gue kayak, gue mau benerin lah. Gue buka tuh ya, at least jendela. Jadi bukan jendela, hordennya gue buka. Jadinya ada cahaya masuk pas pagi-pagi. Dan juga gue tidurnya agak lebih cepet. Dan gue hajar buat olahraga. Nah itu capek ya Mas Tenggeng ya. Terus ini lanjut lagi, ntar malam mau lari lagi nih bareng anak-anak kantor. Tapi ya belum tahu juga sih. Belum fix ya, ntar bukan mereka yang belum fix, guanya apakah sanggup atau enggak Mas Tenggeng. Kalau lu sendiri biasanya jam 5 sore udah mulai balik dari kantor, dari kampus, dari sekolah, apakah lu lanjut aktivitas lagi atau langsung pulang ke rumah? Boleh lu ceritain aja Mas Tenggeng. Kita buka sekarang jam 5 sorenya sambil nungguin lo juga buat ngejawabin topik di hari ini. Ini jam 5 sore bakal gue buka sama satu lagunya Nicki with Every Summertime.

0: Barusan aja Mas Tenggeng lo dengerin satu lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Berapa kali kita akan saling memaafkan.
0: Satu lo lagu Pamungkas yang benar-benar kena kalau pas gue dengerin pertama kali ya Mas Tenggeng. Artinya tuh benar-benar dalam banget, yang dimana lo tuh ada dalam hubungan, bukan cuman berapa kali lo tuh bakal menyampaikan kata-kata cinta, tapi juga kata maaf Mas Tenggeng. Bukan sekedar kata maaf ya, tapi memaafkan tuh kayak. Jadi kan kalau maaf tuh bisa aja lu yang salah, lu yang minta maaf. Tapi yang lebih susah adalah ketika bukan lu yang salah dan lu harus memaafkan kesalahan dari pasangan lu, dari keluarga lu, dari temen lu. Itu kayaknya level yang berbeda tuh. Dan gue juga mau ngasih tahu kalau misalnya kemarin tuh gue sempat ngobrol-ngobrol sama Pamungkas, nanti juga bakal ada kontennya, lu tungguin aja obrolan gue dan Pamungkas di Mustang Playground. Dan abis ini masih ada lagu-lagu lain seperti biasa Mustang Gang. Gue bakal puterin lo satu lagunya Olivia Rodrigo with Drop That. Tapi sebelumnya ada satu lagunya Drake with Rich Baby Daddy.

0: Kita ngelanjutin lagi topik kita di hari ini, Mas Tenggeng. Coba lu ceritain momen di mana lu tuh salah kostum.
1: After class with Egal Barus.
0: Ya langsung aja gue bacain yang pertama, ada dari Raka, Mas Tenggeng. Katanya nih, si Raka nih, Mas Tenggeng, pernah datang ke pesta ulang tahun temennya. Temen pakai jas full formal, kata dia, ternyata dress code-nya adalah pantai. Semua pakai sendal, gue pakai pantofel sendirian kayak mau sidang. Ya ampun. Gue gak kebayang ya, ini tuh pas lu nyampe, lu diketawain. Atau kayak semuanya saking speechlessnya kayak mewajarkan lu, gue gak tahu juga. Tapi yang harus lu pikirin, Rak, lebih dari itu adalah gue gak tahu apakah lu gak baca grup. Kalau misalnya lu baca grup dan ternyata semuanya baik-baik aja, mungkin ada grup yang gak ada lunya. Lu harus overthinking juga tuh. Bahaya kalau misalnya temen lu memang mau isengin lu. Ya ampun, gue ngompor-ngomporin ya. Taunya sebenarnya emang dia yang gak baca, Mas Tenggeng. Ini lanjut lagi, terus ada dari Yogi. Katanya adalah datang ke... Wah, gue pernah overdress parah. Datang ke hangout sama teman-teman lagi nongkrong biasa, tapi gue pakai kemeja plus sepatu kulit plus gue tuh udah bawa jas juga. Ternyata cuma nongkrong di warkop, abang-abang warkop aja sampai ngeliatin gue. Iyalah, lu diliatin lah. Lu dikira ini kali itu apa? Ownernya si warungnya. Padahal kan ownernya si abang-abang itu ya. Tapi dengan kehadiran lu, dia juga ngerasa kayaknya bosnya lu deh gitu. Wah, ini udah makin gak jelas, Mas Tenggeng. Ya pokoknya itu tadi dari Yogi, thank you juga ya udah ngasih tahu ya. Tadi juga ada dari Raka. Kalau lu juga ada momen lain yang mungkin menurut lu itu lebih gong lagi, boleh lu ceritain aja, Mas Tenggeng. Nanti gua bakal bacain juga jawaban dari lu. Langsung aja ke WhatsApp-nya Mas Teng, 0811 841 7188.

0: After Class.
1: After Class
0: with Ekel Barus.
2: My seems crazy what I'm about to say.
3: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

Di jam 5 sore Mas Tenggeng, kalau misalnya lo bentaran lagi bakal pulang ke rumah, terus bingung di rumah tuh aktivitasnya ngapain lagi selain nonton, tapi tetap aja bingung juga mau nonton apa. Nah, sebentar lagi ya Mas Tenggeng, bakal gue kasih tahu rekomendasi tontonan yang serulah buat lo tonton kalau misalnya lagi malam-malam, kayak bisa sambil membuat lo menjadi tenang juga. Nanti tontonannya apa, lo tunggu aja. Tapi kalau misalnya lo juga punya Mas Tenggeng rekomendasi film atau series yang kayaknya santai lah ya buat ditonton tuh, yang bisa sambil main HP, karena kalau lagi weekdays tuh gue pengennya nonton tuh yang kayak gitu Mas Tenggeng, nonton series, nonton film yang kayak, ya pokoknya gue pengennya tuh yang kayak sambil main HP juga masih bisa ketonton gitu loh, gak perlu mikir panjang. Nanti ya gue bakal kasih tahu juga. Langsung aja kalau lu juga ada rekomendasi film atau series ke IG Mas Teng @masteng88fm, bentaran lagi bakal gue bacain rekomendasi dari gue. Kalau ada rekomendasi dari lu juga bakal gue bacain.

Sekarang waktunya Mas Tenggeng buat lu dapetin rekomendasi film dari gua. Hari ini gua mau ngasih lu rekomendasi film yang tadi kan gua udah sempet bilang ya. Kayaknya film-film yang bawaannya santai aja, tapi ternyata gua mau ngerekomendasiin lu yang enggak santai, gua tarik omongan gua ya Mas Tenggeng. Maaf banget nih. Karena tiba-tiba gua kepikiran satu film yang memang ini tuh baru aja gua tuh keinget juga sama film ini gara-gara baru nonton podcastnya antara Raditya Dika sama Dokter Gia sama Dokter Tirta sama Dokter Iksan tuh Mas Tenggeng. Mereka bertiga lagi ngomong mereka berempat lagi ngomongin rekomendasi film. Si Dokter Tirta ngomong film ini nih, yaitu judulnya adalah Hacksaw Ridge. Ini bagus banget Mas Tenggeng, sumpah. Kalau belum nonton, lo harus nonton karena ya ini yang bikin bagus. Pertama, aktornya si pemeran utama adalah Andrew Garfield. Itu pasti sudah menjadi lu nengok dong pas gua ngomong Andrew Garfield. Nah, terus yang bikin seru adalah biasanya orang kalau di perang ya, di film perang juga deh, pasti bertempur dong, pakai senjata dong. Tapi beda sama si Desmond Doss ini Mas Tenggeng. Dia ketika lagi perang di Perang Dunia 2 ya, dia menolak untuk pegang senjata karena keyakinannya. Dia punya keyakinan yang kuat lah ya. Dia cukup religius Mas Tenggeng, dan alih-alih dia tuh bertempur, dia tuh jadi medik di medan perang yang brutal banget pokoknya. Tapi yang awalnya dia tuh yang kayak teman-temannya nganggap remeh, banyak orang nganggap remeh dia, tapi ternyata ujung-ujungnya tuh kayak, ini gak spoiler ya, tapi dia yang paling diandalkan. Bahkan sampai kayak jenderalnya atau apanya gitu ya, gak mau perangnya lanjut sebelum dianya tuh siap dulu apa segala gitu loh Mas Tenggeng. Jadi dia tuh seenggak mau itu untuk nyerang orang, tapi dia memilih untuk nyelamatin temen-temennya. Dan bahkan tuh ntar ada lucunya, dia sampai nyelamatin

0: gue lo itu gong banget Mas Tenggeng. Ya pokoknya ini film bagus karena yang pasti actionnya chaos tapi meaningful, terus ada sisi spiritualnya juga, prinsip hidup yang kuat, dan banyak scene yang bikin, ya lo namanya film perang ya Mas Tenggeng ya, merindingnya ada, terus intens sampai tegangnya tuh ada gitu Mas Tenggeng. Oh iya, ini yang bikin makin gong adalah ini kisah nyata, lo bayangin Mas Tenggeng, beneran pernah ada tuh orang yang turun ke medan perang tapi gak mau megang senjata dan milih buat jadi medik yang literally dia tuh nyelamatin temennya satu-satu. Lu harus tonton deh ya. Judulnya adalah Hacksaw Ridge. Dan setahu gue masih ada di Netflix. Jadi kalau misalnya lu mau nonton di Netflix juga bisa banget nih Mas Tenggeng.
1: Local hits are going crazy everywhere. We got some of the-

0: After Class barengan sama Ekel Baru sama Stenggeng. Sebentar lagi buat lo yang lagi butuh buat cerita, lagi butuh buat curhat, ini adalah waktunya. Karena sebentar lagi Mas Stenggeng, seperti biasa di After Class, akan ada yang namanya adalah Katakan Sekarang. Jadi buruan aja buat kirimin curhatan dari lo, nanti bakal gue jawabin dengan advice-advice sebisa gue ya, teori-teori yang gue tahu. Walaupun gue udah lama ya gak punya pacar Mas Stenggeng, tapi ya biasanya gitu, coach don't play. Lagi-lagi pembelaan itu keluar ya. Udah gue gak tahu tuh, udah kesekian kali. Tiap gue ngomong katakan sekarang, gue ngomong coach don't play, coach don't play. I wanna play Mas Stenggeng, but I cannot. Susah nih nyarinya. Aduh. Tapi udah deh, gue mau dengerin cerita dari lo dulu. Sebentar lagi langsung aja kirimin ke IG Masteng @masteng88fm atau WhatsAppnya di 0811-841-7188.
1: Anything you wanna say, katakan sekarang.

0: After Class barengan sama Iqbal Barus, Mas Tenggeng. Sekarang adalah waktunya buat lo yang pengen dapetin advice dari curhatan-curhatan lo. Gue bakal kasih tahu advice buat lo, Mas Tenggeng. Karena sekarang kita bakal masuk di Katakan Sekarang.
1: Anything you wanna say, katakan sekarang.
0: Hari ini yang mau curhat namanya adalah Vina, Mas Tenggeng. Vina mau curhat gini, katanya adalah, "Bang, gimana ya? Gue kira dia beda, ternyata sama aja. Yang sakit tuh bukan cuman, oh dia diselingkuhin nih Mas Tenggeng nih. Pas gue diselingkuhin tapi ngerasa kayak gue cuman jadiin pilihan cadangan. Gue ngerasa kalah banget deh. Gimana ya?"

0: caranya biar gue yang bisa ngerasa menang. Eh Vina, ini langsung aja nih gue kasih nih buat lo adalah, ketika lo diselingkuhin berarti lo tuh nggak kalah di situ, lo pemenangnya. Karena di situ ya dia kalah banget lah, masa jadi orang nggak bisa ada komitmennya, jadi orang kok bisa bisanya malah sama orang lain kayak gitu kan. Lo kalau cerita ke teman-teman lo, bahkan cerita ke teman-teman dia, dia pasti kalah banget itu. Orang kalau udah selingkuh mah itu nggak ada benernya gitu loh. Dan menurut gue di sini ya memang udah lu yang jadi pemenangnya, lu yang udah jadi orang yang benar di sini. Lu untungnya juga lu udah ngelihat ini dari sekarang ya, pas lu pacaran belum sampai ke jenjang yang lebih jauh gitu, yang kayak dia akhirnya udah nunjukin sifat buruknya gitu lah ya, lu menang berarti. Tapi kalau lu pengen lebih menang lagi, ya sekarang ini adalah waktunya lu untuk sendiri dulu deh. Gak usah nyari-nyari pembuktian, gak usah yang kayak mau melampiaskan ke orang lain, nunjukin ke mantan lu ini kalau misalnya lu bisa dapetin orang baru. Gak usah dulu, lu tunjukin dengan cara apa? Lu tetap sendiri dan jadi versi terbaik dari diri lo. Kalau misalnya lu berhasil untuk itu, wah lu menang telek asli Vina. Jadi tenang aja, kalau menurut gue sendiri sekarang lu udah menang. PR-nya adalah bukan supaya lu menang, tapi adalah lebih menang lagi. Terima kasih ya Vina ya, udah cerita dikatakan sekarang buat hari ini.
1: Anything you wanna say, katakan sekarang.

0: Take notes.
1: Here's what you miss on AM Class.
2: Kalau kepo Mas Tenggeng bakalan main game
3: Guess the Song.
2: Ya gitu ya.
3: Segmennya itu berarti ya.
2: Ya segmennya itu. Jadi ada beberapa content creator Mas Tenggeng di TikTok suka tiba-tiba ketemu sama random people terus nanya kayak, siapa artis favorit lo?
3: Terus
2: disebutlah A gitu.
3: Uh-huh.
2: Nah itu pasti orang itu bilang si artis A harus di challenge. Lu coba sebutin berapa lagu yang lu bilang katanya lu suka sama artis. Siap-siap ya Kev. Gua akan muterin lagu yang harusnya
3: tau
2: orang-orang
3: ya?
2: Tahu.
3: Oke. Okay.
2: Tapi enggak se ini gua kasih clue ya. Gua enggak akan muterin All I Ask karena terlalu gampang.
3: Oke. Okay. When I was a child, River Lee.
2: Iya benar. Keren lo, keren lo, keren lo, keren. Itu satu. Tahu enggak?
3: Aduh, apa ini? Aduh, enggak tahu lagi aku. Love Again. Love is a game.
2: Nah, betul. Ini ada di track terakhir albumnya Adele Mas Tenggeng, judulnya Love is a Game. Benar.
3: Agak curang enggak kalau aku minta chorus-nya karena ada judulnya.
2: Kan kamu artisnya di sini.
3: Oh, ya boleh.
2: Kamu tamu.
3: Ya gimana caranya aku menang ya kan betul. Meskipun aku kalah gitu.
2: Ini harusnya sih gampang.
3: Oke. Ever
2: I'm alone with you. Itu benar. Tiga. Tetot. Judulnya itu Love Song.
3: Masalahnya kak, di setiap interview kalau ditanya artis siapa, aku pasti ngomongnya Adele kan.
2: Oh iya.
3: Jadi ini tuh kayak agak ngerusak branding sedikit.
2: Oh gak apa-apa.
1: Your radio classmate, Chamoy on AM Class. Monday to Friday, 6 to 10 a.m. Serving up a power-packed class full of good vibes, trending talks, and fresh beats to keep you lit all day. Only on Mustang AA.0, Sounds of the Youth.
4: Hana, two, set. 안녕하세요, Mustang Gang. Siap masuk ke dunia K-pop yang debak? Welcome to K on Mustang.
5: Setiap Senin sampai Jumat jam 7-9 malam, kita bakalan muterin full lagu-lagu Korea. Dari K-pop, K-hip-hop, K-R&B, K-indie, sampai K-drama soundtrack. Dari yang paling baru, yang paling hits, yang paling throwback, sampai yang paling underrated. Jangan lupa, setiap hari Selasa juga bakalan ada gue, Cia Wardana, di Kion Mustang Live. Kita bukan cuma siaran di radio aja, tapi lo juga bisa nonton versi live videonya di TikTok Mustang. Jadi lo bisa ikut seru-seruan bareng real time. Mau bikin playlist Korea sendiri sambil kirimin voice notes buat kita on-airin? Halsu isseyo! Tinggal isi aja Kion Mustang playlist template yang ada di Instagram Mustang WFM. Ayo cinggudel, share lagu favorit lo! Kerja!
4: Kion Mustang!
5: The best K-pop radio show in Jakarta, only on Mustang WFM, Sounds of the Youth!

0: Udah deket sama jam 7 malam, Mas Tenggeng, Ekel Barus pamit dulu dari After Class. Terima kasih yang udah mendengarkan gue dari jam 4 sore tadi. Kita bakal ketemu lagi besok di hari Rabu dari jam 4 sampai 7 malam. Dan besok, Mas Tenggeng, ini gue bakal ditemanin sama teman gue ya, yang kemarin juga sempet siaran barengan sama Camuy, dan besok siarannya barengan sama gue, yaitu adalah Rehan Pahlevi, Mas Tenggeng. Jadi kita bakal siaran bareng. Aduh, kalau udah sama Rehan sih enak tuh, kalau dia sama Camuy, masih Camuy tuh mau ngelurusin dia. Kalau gue tuh dia gak mau dilurusin masalahnya, Mas Tenggeng, kalau bareng gue. Jadi repot memang. Ya pokoknya lo dengarkan aja lah ya, siaran besok di jam 4 sampai 7 bakalan barengan sama Rehan Pahlevi, Mas Tenggeng. Ya udah, gue Ekel Barus pamit dulu. Hati-hati di jalan buat lo yang masih di jalan, buat yang lanjut lagi buat beraktivitas, jaga kesehatan lo, jangan sampai terlalu capek ya. Ya udah, sampai ketemu besok, Mas Tenggeng. Dadah.
1: After Class. After Class. With Ekel Barus.
2: Mustang Double 8.0. Playing your favorite tunes. All the bops, just for you.
3: This song is for you, Mustang Gang.
4: What can I say? What can I do? I'm trying to be the girl that you're talking to.
3: Crank it up and feel the vibe. Most popular current songs. Latest trends, hottest beats, and everything in between.
2: Mustang Double 8.0, sounds of the youth.
3: Follow our social media at Mustang Double 8 FM.

Bring it back now. Mustang W2.0, Cia Wardana di K on Mustang. Hai, selamat malam Mustang Gang. Kita buka pakai lagunya Les Seraphim yang Celebration. Karena Selasa malam itu harus kita celebrate ya. Apalagi kalau gak terlalu macet kayak kemarin. Karena kemarin macetnya ya ampun, sampai bingung banget. Terus juga kemarin kayak aku baca berita KRL ada yang kayak ini ya, kena api gitu loh. Iya, sempat baca di berita. Pokoknya semoga semua lancar-lancar aja hari ini. Semoga gak semacet kemarin. Intinya kayak kita harus celebrate every little things juga ya. Pokoknya menurut aku sih kayak gak semacet kemarin aja, itu tuh udah hal yang harus di-celebrate-in, ya gak sih? Apa kabar kamu hari ini? Semoga aman ya. Aku puterin lagu ini karena aku tuh ngerasa kayaknya kayak banyak banget lagu-lagu ataupun sebentarnya tiba-tiba ke-play lagunya karena belum aku ganti ke assist. Ya ampun, Cia Wardana mesti banget nih ya. Alright, jadi kenapa aku puterin lagunya si Les Seraphim? Karena aku lihat kayaknya hype itu lagi sangat ter-EDM-EDM ya. Kayak banyak banget lagu mereka yang temanya EDM. Ya gak sih? Salah satunya tuh adalah lagunya Les Seraphim, terus Eyelid, terus udah gitu Cat's Eye juga, ya gak sih? Jadi aku pengen sambil menunggu kamu untuk masuk. Udah rame sih ya sebenarnya di live TikTok kita. Tapi kalau kamu dengerinnya di jalan terus belum bergabung dengan live kita, ayo bergabung dulu nih. Kayak ada Barbinal, si rajin. Ada yang For Everyone I've, ini yang selalu rajin ya.

di live kita ada Askar, terus ada Tomato Mayo, Wargil Pepekers hadir. Oh, terima kasih. Boleh langsung bergabung dulu ke live kita ya. Sambil nih aku tungguin kamu gabung di live-nya Mas Teng, sekali lagi di @masteng88fm di TikTok, sama lewat aku juga bisa ya di @ciawardhana. Aku mau kasih lagunya Eyelid dulu, It's Me, lanjut ya IDM-nya.

Mustang Double 8.0 Cia Wardana di Keon Mustang. Tuh kan bener, kayak girl groupnya Hype itu lagi ter-EDM EDM ya. Bener gak? Marcelinus anyong katanya hai. Ada Yubim juga halo. Terus juga ada Bella Imita. Mau info giveaway Alobank Festival dong Cia. Hah? Info giveaway, aku pun ingin datang. Aku pengen, alo Bang, boleh kali kerja sama-sama Mustang ya, biar kita bisa kasih giveaway ke Mustang Gang. Yuk gabung, udah disebut loh namanya. Vio requestnya di mana? Oke, okay. Cara requestnya adalah seperti yang ada di layar. Tuh udah ada satu orang yang kasih. Marcelino sudah langsung kasih bouquet flower ya. Jadi kamu kasih gift bouquet flower, terus kamu bilang pengen request hari apa, karena request hari apa? Request hari inilah ya. Request lagu apa maksudnya. Terus nanti aku bakalan coba siapin lagunya. Semoga ada ya lagu kamu ya. Kita sih berharapnya semua bisa diputarkan. Asal kamu kasih gift aja. Nanti kita juga bakalan main tap-tap like. Terus hari ini gak ada tema guys. Hari ini kita tuh punya banyak update. Soalnya kayak sayang banget gitu loh kalau ditemain. Karena sumpah kayak Met Gala seru banget kan ya. Ada Blackpink, An Hyosop, terus ada Aespa juga dan Ningning ya kan. Kayak seru banget gitu. Jadi sayang kan kalau misalnya kita lewatkan berita-berita seperti itu. Jadi gak ada tema hari ini. Cuman karena tadi kita mulai dengan EDM, boleh kali ya lanjut dulu satu lagi. Masih dari Hype nih, Cat's Eye, Pinky Up, sambil nungguin requestan kamu.

Still on Mustang W8.0 Cia Warna di Kion Mustang. Waduh, ini benar-benar sudah seperti dangdut pantura ya, tapi seru banget gitu loh. Karena emang lagi hits aja kali ya semua, jadi kayak ngambil tema ini. Tapi ngerti gak? Kayak walaupun satu tema itu tuh beda-beda banget, mulai dari waktu itu ada jamnya Blackpink, jadi terus juga ada Lesserafim kan, Celebration tadi udah aku puterin di awal. Mereka tuh walaupun genrenya sama, kayak punya keunikannya masing-masing, ya kan? Oke, sebelum lanjut lagi, aku pengen puterin requestan yang udah ngirim bouquet flower ya. Ada Marcelinus. Marcelinus, kamu ngasih Ive kan yang Black Hole, jadi aku puterin dulu ya lagu requestan kamu. Let's go!

Mustang The Blade Point Oh, Cia Wardana masih nemenin DK on Mustang ya. Barusan puterin lagunya Blackpink Jump, karena Blackpink semua membernya cantik-cantik banget ya, datang ke Met Gala. Met Gala tahun ini tuh temanya adalah costume art. Terus di situ Jisoo collab sama Dior, ada Jennie sama Chanel, terus juga Rose sama Saint Laurent ya, Yves Saint Laurent. Terus juga Lisa pakai gaun karyanya Robert Wood yang dihias kristal Swarovski. Sumpah mereka tuh gemes banget karena kangen kan gitu ya, bling sama mereka setelah mereka kemarin ngeluarin album terus sibuk. Akhirnya mereka bareng-bareng lagi, dan kalau misalnya kita lihat foto-fotonya, mereka tuh ada foto jalan berempat juga, terus yang foto rame-rame gitu sama artis-artis yang lain ada. Aduh, seneng banget ya. Ini masih berhubungan sama YG juga. Dulu kan Icon di YG ya. Nah, Icon ini sudah mengeluarkan informasi yang sangat penting untuk Iconic ya Mas Tenggeng, karena Icon ini bakalan konser, bakalan tur dunia ya. Namanya adalah Forever. Jadi mereka akan datang ke Jakarta di tanggal 21 Agustus 2026. Jadi Iconic yang lagi nonton ini siap-siap untuk war aja, karena udah pasti kalau Agustus itu kan, ini aja udah bulan Mei ya, Juni, Juli, Agustus. Oh my gosh, sedikit lagi. Semoga gak barengan sama Big Bang di Korea ya, biar kayak aku gak bingung membelah dirinya. Jadi kalau di posternya ada 4 orang, Jay, Song, Bobby, sama Chan, yang mereka akan confirm jadi member Icon yang akan tampil. Sementara DK sama June itu masih melaksanakan wajib militer. Tapi konsep terbaru ini yang jelas Iconic itu bisa, yang kangen banget sama mereka ya pasti bisa datang. Gak sabar, karena yang kemarin sempat kan yang mereka datang yang ijo-ijo itu semua keren banget sih menurut aku. Jadi oke lah, ini aku kasih hadiah dulu untuk Iconic. Sambil aku tunggu requestan kamu ya, kalau misalnya mau requestannya langsung diputerin, mudah aja langsung kasih gift bouquet flower ya. Giftnya bouquet flower ya sayang, bukan rose, tapi gift bouquet flower. Oke, ini tuh aku bacain dulu sedikit ya. Ada Zifra yang pengen body to body-nya BTS. Terus juga ada Askar yang pengen cium, ciumnya Baby Monster gak sih yang baru aja comeback. Oke, kita udah ada kok lagunya. Langsung kasih gift flower aja ya, biar kita bisa langsung puterin lagunya. Atau mungkin main tap-tap like. Kalau gitu sekarang layarnya di tap-tap dulu sampai 50 ribu tap-tap like. Sekarang kan masih di 11 ribu nih. Kalau udah di 50 ribu tap-tap like, baru deh kita mulai tap-tap like gamenya ya. Yuk, semangat nge-tap-tap layarnya biar bisa request gratis tanpa harus kasih gift.

Sekali lagi semangat ya buat Iconic yang mau war nih, karena di bulan Agustus tanggal 21 Icon bakalan datang ke Indonesia. Walaupun yang dikonfirmasi berempat, tapi gak apa-apa, aku yakin akan tetap seru aja. Lumayan ngobatin kangen kan sama Icon yang udah lama banget ya kita gak ketemu. Apalagi kemarin mereka udah aktif lagi gitu di YouTube channelnya, seru-seru banget ya. Nah, berita berikutnya adalah, hari ini kan tadi ada yang nanya tema. Siapa tadi nanya tema? Sebentar, udah hilang. Tadi ada yang nanya ke hari ini temanya apa. Hari ini gak ada temanya sayang. Jadi kamu kayak udah bebas apa aja, request apa aja, asal kirim bouquet flower. Nanti kalau udah di 50 ribu tap-tap like, ini masih di 14 ribu, aku bakalan buka main game tap-tap like biar requestnya gratis ya. Kalau pakai tap-tap like kan gak perlu kasih gift. Yang kamu perlukan hanyalah tenaga jari kamu untuk nge-tap-tap ya. Udah lihat belum sih di Met Gala itu banyak banget idol Korea, kayak ada Blackpink, tapi ada aespa juga yang datang ya, ada Ningning dan Karina, yang mereka ini mencetak sejarah loh datang ke Met Gala itu sebagai idol generasi 4 pertama yang datang ke Met Gala. Jadi ada dua member aespa, Karina sama Ningning, itu datang, dan mereka ini bisa dibilang ini kan ajang bergengsi banget ya. Jadi merupakan kebanggaan juga. Dan Met Gala ini dikenal sebagai acara eksklusif yang mempertemukan tokoh-tokoh berpengaruh dari dunia fashion, hiburan, budaya pop. Dan undangan hadir di acara ini dianggap sebagai simbol pengakuan terhadap pengaruh global seorang public figure. Jadi kalau udah datang ke Met Gala, mereka tuh ibaratnya udah sangat-sangat mengglobal gitu pengaruhnya. Gak cuman di Korea aja, tapi juga di seluruh dunia. Wih. Nanti abis ini kita bakalan puterin requestan kamu. Tadi ada yang request lagunya Woods. Udah aku siapin. Udah lihat belum YouTube terbarunya Woods yang sama Jenny? Lucu ya. Terus juga ada yang request lagunya Plave. Nanti bakalan aku puterin. Tapi karena barusan aku ngomongin soal aespa ya, bukan aespo. Aku mau puterin yang Dirty Work dulu.

Mustang W8.0, Cia Wardana di Kayon Mustang. Ada Wati yang bilang katanya mau lagunya Twice dong. Kalau Milau bilang katanya pengen Wanna One. Ada Muzamil juga yang bilang katanya lagu enak kayak gini kok mantan gue gak suka sih. Maksudnya Zimzalabim. Mungkin agak unik ya, seleranya agak beda gitu. Ada CJ juga yang pengen Seventeen. Terus juga ada Feby yang bilang katanya Oh My Girl Dun Dun dong. Boleh, kamu kalau misalnya mau request lagunya dan pengen pasti diputerin gitu lagunya, kamu tinggal kirim aja gift bouquet flower kayak yang ada di layar nih, aku tunjuk pakai tangan aku ya kan. Kamu tinggal kirim aja bouquet flowernya. Kayak ini udah ada 7 orang yang request lagu, jadi lagunya udah diantriin ya untuk ditayangkan. Karena tadi ada yang bilang Wanna One, aku jadi pengen kasih tahu kalau Park Jihoon Cocang itu udah mengumumkan kalau dia bakalan tur Asia ya, lewat fan concert Asia yang judulnya adalah 2026 Park Jihoon Fan Contour. Jadi pengumuman ini

Dirilis lewat poster resmi dengan konsepnya visual unik berupa karakter lucu yang megang light stick gitu. Pokoknya mencerminkan kedekatan hangat antara Park Ji-hoon sama penggemarnya. Poster itu juga nampilin tambahan jadwal penting ya, termasuk di Hong Kong tanggal 27 Juni, Taipei tanggal 5 Juli, Manila 8 Agustus, dan Jakarta. Wah, Jakarta pusing banget sih tanggal 29 Agustus. Tadi 21-nya Icon, 29-nya Park Ji-hoon. Sibuk deh ya. Apalagi kalau misalnya kamu tuh multi fandom, sibuk banget ya. Jakarta jadi salah satu kota penutup dari rangkaian tour ini dan ningkatin antusiasme fans Indonesia ya. Wow. Dewi bilang katanya cantik amai, mau kemana? Mau siaran dong. Gak ada yang tadi habis ada event. Ini bajunya dari Cotton Ink guys. Thank you Cotton Ink ya. Tadi aku udah share juga di apa namanya, nanti sih aku postingnya di profile aku. Jadi di follow aja ya TikTok aku di @ciawardana. Nanti aku bakalan spill linknya buat kamu. Icon dong, boleh kamu kirim gift aja biar aku puterin lagunya. Karena tadi aku udah puterin lagunya Icon yang bling bling buat kamu. Tadi yang kangen sama Wanawan, oke deh. Biar lebih energetik ya, Wannables, aku kasih deh lagunya. Energik ya, bener ya.

Still on Mustang, The Blade Point O, Cia Wardana nemenin ya di K-On Mustang. Yang barusan aku puterin adalah lagunya Woods Glass, direquestin sama Lala. Lala, ini lagu buat kamu ya, thank you udah request. Buat yang masih mau request, aku masih buka ya requestannya. Itu tinggal kasih aja bouquet flower gift-nya, terus kamu bilang pengen lagu apa, nanti kita akan usahain untuk lebih cepet ya. Pengen Oh My Girl Drip tuh kata Barbinal, satu lagi ya. Barbinal, keren deh ya, request terus, thank you so much, love, love. Ada Peaches yang bilang katanya Wanna-One Sarange, udah nonton belum ininya mereka, apa namanya, variety show-nya mereka? Di mana sih, aku tuh nontonnya kayak cuplikan-cuplikannya gitu loh. Kayak di mana? Aku pengen nonton yang full-nya. Ada Reza Sunni juga yang bilang katanya hai. Katanya udah nonton, request lagu Aespa yang Prologue dong. Oke, nanti kamu tinggal masukin aja ya tuh. Kayak ada Lizzy, thank you udah kasih gift bouquet flower. Ada Muzamil juga, thank you. Aku siapin dulu ya lagunya. Nah, kita mau bahas Curtis dulu nih, yang dia sudah comeback dengan album Green Green dan jadi penjualan tertinggi di Hanteo. Jadi Curtis ini udah ngerilis mini album kedua dia, judulnya Green Green, terus lagunya dia Red Red, Yellow Yellow ada gak ya? Nah, setelah perilisannya, album ini tuh terjual 1.196.000 sekian eksemplar, dan ini ngejadiinnya sebagai album grup dengan penjualan tertinggi di dalam sejarah Hanteo ya. Oh, dalam sehari di Hanteo, bukan sejarah. Sebelumnya rekor ini dipegang sama album debut Color Outside the Lines yang terjual sekitar 247.000 sekian eksemplar ya. Dan secara keseluruhan, Green Green ini jadi album ke-6 rilisan tahun 2026 dengan penjualan tertinggi dalam sehari di Hanteo setelah albumnya BTS, NHYPEN, Blackpink, TXT, dan NCT Wiz. Congratulations ya Curtis. Abis lagunya Curtis, nanti aku siapin requestan kamu yang request lagunya Plave. Aku puterin abis ini ya.

kekuasaan kamu ya. Lagunya Play Born Savage udah aku puterin di Keon Mustang barengan sama aku Cia Wardana ya. Mau cerita soal suksesnya Big Bang di Coachella nih guys, yang ternyata mereka tuh dibobol loh. Ternyata hotelnya ngeri banget ya. Jadi Daesung ini ngebagiin cerita di balik Coachella sekaligus mengungkap insiden yang ini kita nggak tahu ya. Kita kan kemarin serunya pas Coachella itu ya taunya yang seru-seru aja. Jadi di tanggal 1 Mei di YouTube-nya Daesung Jip Daesung itu ngerilis video yang judulnya Selamat Datang Kombinasi Big Bang dan Girls Generation. Baru pertama kali kan. Jadi Yoyeon tuh di situ jadi bintang tamunya gitu. Nah, video itu tuh diketahui direkam tepat setelah Daesung nyelesain penampilan Coachella barengan sama Jidi sama Taeyang ya. Dan di kesempatan itu Daesung tuh bilang, udah lama kita tuh gak tampil bareng-bareng bertiga, dan aku tuh bersyukur banget banyak yang nikmatin. Dan kru juga muji mereka, katanya kayak gila keren banget, cicoso gitu ya, menghancurkan panggung bercanda gitu ya. Maksudnya dalam kata itu tuh kayak ngancurin panggung positif gitu ya. Nah itu tuh terkait pemilihan lagu trot yang jadi omongan banget. Daesung itu ngejelasin kalau dibilang kayak ngebawa nama negara, tapi sebenarnya bukan itu tujuan Daesung. Katanya waktu nyiapin panggung solo, dia ini kayak mikir, ini mungkin sesuatu yang cuman bisa aku lakuin. Gemes banget ya Daesung kalau jawab. Dia juga ngebagiin cerita di balik penggunaan subtitle Hangul di layar LED-nya dengan bilang kalau G-Dragon awalnya tuh ngusulin nulis nama dalam bahasa Inggris. Tapi ide itu terus dikembangin jadi tampilan dalam Hangul aja. Kayak bangga gitu ya sama negara mereka, yaitu negara Korea. Tapi ada juga kejadian yang nggak terduga selama persiapan. Jadi Daesung itu bilang kalau hotel manager dia itu dibobol. Semua barang itu hilang termasuk paspor. Dan akhirnya katanya Daesung itu pulang pakai paspor darurat. Kalau artis bisa kayak gitu ya, bisa keluar dari sebuah negara dengan paspor darurat. Kalau misalnya kita yang hilang paspor kan kayak udah aja kita di negara itu kagak balik-balik, kayak lama gitu. Apalagi kita nunggu birokrasi Indonesia ya kan. Dan dia bilang katanya dulu waktu syuting di Hawaii juga pernah terjadi, katanya kaca mobil pecah dan tas manajer dicuri. Jadi dia punya dua pengalaman paspor dicuri. Kasian banget sih Daesung, ya Allah, ada-ada aja. Oke, tadi aku udah puterin beberapa requestan.

kamu ada yang belum aku puterin ya, kayak Kiss of Life, ada XG juga belum sempat diputerin. Tapi karena barusan kita bahas soal Daesung, boleh kali ya Big Bang dulu, We Like to Party, because what? We love to party, right?

0: We like to party. Apa? Mustang W.O Chia Wardana di K-On Mustang. Baru aja puterin lagunya We Like to Party Big Bang. Karena tadi abis bahas ternyata manajernya Daesung tuh kamarnya kebobolan dan paspornya Daesung tuh ikut hilang. Kasian banget paspor dia hilang, ya ampun. Tapi pun kalau emang itu beneran fans yang ngambil, please lah guys, kita menjadi fans yang normal aja ya, jangan yang gak normal kayak gitu. Kebetulan ada yang request lagunya Big Bang, namanya adalah
1: Lizzy.
0: Jadi lanjut dulu ya, satu lagu Big Bang lagi yang ini, Tonight.

Mustang W8.0, Cia Wardana masih nemenin di Keon Mustang Tonight dari Big Bang ya. Aku puterin ini, tadi udah direquestin sama kamu. Lanjut lagi, aku punya requestan dari siapa nih yang request lagu ya, Kiss of Life yang Who Is She? Barbinal, Barbinal requestan kamu mau diputerin ya sebentar lagi. Di layar aku juga udah masukin nih di 50.000 tap-tap like. Aku bakalan masukin puterin lagunya Baby Monster yang baru yaitu Cum ya. Jadi di tap-tap layarnya buruan sekarang sampai di 50.000 tap-tap like. Terus kasih ide dong ke aku Mas Tenggeng, kira-kira di 100.000 tap-tap like aku harus puterin lagunya siapa. Tulis di kolom komen ya, aku tungguin ya mau lagunya siapa yang kayak main tap-tap like. Apakah Seventeen mungkin, atau Enhypen, atau Super Junior misalnya. Boleh siapa aja ya. Winner kali kalau kamu mau, kalau kangen sama Winner ya kan. Kasih tahu deh. BTS juga boleh ya. BTS. Boleh. Ada Askar yang bilang katanya Rose cantik banget loh, blonde long di Met Gala. Wah, Blackpink sih semuanya cantik-cantik banget. Tadi sempat ada yang nanya juga ya, kayak Cia paling suka sama kostumnya siapa. Jujur bingung banget gitu ya. Kayak Anne Hathaway itu tuh bener-bener cantik banget sih. Kalau Blackpink gak usah ditanya lah ya, semuanya cantik-cantik. Terus aku suka Ningning sih, karena mungkin aku suka warna hitam kali ya. Tapi Ningning cakep banget pas di Met Gala ini. Jadi kalau disuruh milih paling suka yang mana, menurut aku semuanya sudah berusaha dengan sangat-sangat luar biasa. Jadi kayak aku suka sih sama semuanya. Lanjut puterin requestan kamu dulu ya, yang pakai bouquet flower. Pokoknya kamu kalau misalnya lagunya harus diputerin, kirim aja ya, give bouquet flower. Aku tunggu. Yang ini Kiss of Life dulu, Who Is She?

Mustang The Great Point, oh Cia War dan Adi K on Mustang. Ada Asya yang bilang katanya bemonnya nanti cum ya. Iya dong, tapi di tap-tap like dulu layarnya sampai 50.000. Masalahnya ini masih di 42.000, jadi belum aku puterin ya. Sekalian kasih ide, di 100.000 tap-tap like aku harus puterin lagunya siapa. Tadi aku sempat baca komen ada yang kesebut Longshot nih. Kebetulan kemarin Longshot debut lagu baru di Hip Hop Lah ya. Kalau ditanya ya, salah satu festival yang pengen didatengin di Korea tuh apa sih? Aku jujur Hip Hop Lah ya lagi belum kesampaian banget, karena hampir semuanya kan kayak sekarang ini ya udah mulai panas-panas gitu loh. Jadi aku tuh agak kurang sanggup datang ke festival yang panas. Tapi memang kalau summer ya, menuju summer juga di Korea tuh seru-seru banget ya. Jadi Longshot kemarin sukses nyuri perhatian waktu tampil di Hip Hop Lah ya Festival 2026 yang kemarin diadain di Goyang ya. Jadi kenapa ya tiap nyebut di Goyang aku berasa kayak pengen goyang gitu loh. Maksudnya memang nama daerahnya Goyang. Dan penampilan mereka ini berlangsung sekitar jam 9 malam

kemarin langsung ya, wih, terbakar suasana karena Longshot emang keren banget. Benar-benar anaknya J-Park banget ya. Dalam set tersebut Longshot itu ngebawain lagu-lagu andalan kayak Never Let Go, Fast Time, terus juga sekalian ngenalin sebuah lagu baru yang masih belum dirilis. Jadi mungkin kalau kamu mau lihat bocorannya di TikTok ada, langsung aja kamu carilah ya, Longshot pasti udah keluar. Tapi kalau lagu belum dirilis, kita belum bisa puterin di sini. Dan penampilan ini cepet jadi omongan global setelah fans itu dari berbagai negara kebagiin cuplikannya di sosial media. Banyak yang mulai berspekulasi soal judul lagu tersebut. Kayaknya judulnya Backseat yang kayak kemarin meramaikan. Backseat udah keluar kan. Terus pokoknya rame banget hashtagnya itu Longshot X HPF 2026 gitu. Makanya kemarin langsung ramai itu ya diomongin. Oke, karena lagu barunya belum dirilis, jadi aku mau kasih dulu lagu dia yang sebentar nih. Why man, ada yang ngotak-ngatik komputer aku. Huff, sebentar ya guys, aku tadi udah siapin di mana ya. Nah, oke, di sini ya. Guys di luar tolong ya, kalau misalnya aku lagi siaran please banget jangan diotak-atik komputernya karena aku langsung kehilangan pegangan lagi ngobrol di layar, tiba-tiba balik ke komputer, hilang lagunya. Oke, Longshot ya buat kamu.

Yang double 8.0, wow, 100.000 tap-tap like. Ada yang bilang katanya to us dong, atau to anyone. Terus juga NCT tadi aku lihat ya, and hypen. Oke deh, kalau gitu aku coba aku cek ya. Kira-kira di 100.000 tap-tap like, aku tanya NCTzen dulu deh. NCTzen, kalau di 100.000 tap-tap like gimana? Oke nggak? Jarinya kuat nggak?

100 ribu kayak gampang ya. Kalau 100 ribu tap-tap lah, kalau si Juni sih harus 150 ribu gak sih? Gini deh, NCT 150 ribu, kalau gitu di 100 ribu karena tadi banyak yang bilang katanya to anyone dong. Boleh deh, 100 ribu tap-tap like-nya to anyone, 150 ribu tap-tap like-nya NCT, oke? Karena tadi udah janji juga 50 ribu tap-tap like bakalan puterin Baby Monster yang Cium, ini lagu terbaru mereka. Jadi aku akan puterin Cium, kan bahasa Indonesianya dance. Jadi aku puterin lagunya, kamu harus dance ya.

Mustang The Blade Point, oh, Cia Wardana K on Mustang. Ini To Us Overdrive ya Mustang Gang. To Us tuh mau tur Asia, tapi Indonesia di skip nih, gimana nih guys? Jadi mereka udah ngumumin tur mereka, judulnya adalah 2026 To Us Tour 24/7 for You. Dan tur ini tuh dimulainya di Seoul, lanjut ke berbagai

kota di Asia ya. Ada di Seoul itu mulai dari 27-28 Juni. Terus Fukuoka ada, Hyogo, Kanagawa, Macau, Bangkok, Singapura, dan Kaohsiung. Tapi Indonesianya nggak ada. Kenapa? Why? Jadi Playdis itu bilang kalau informasi tambahan terkait tour 24/7 for you ini akan diumumin nanti ya. Dan tour ini diharapkan mendapatkan antusias tinggi dari para penggemar di seluruh Asia. Tapi kita antusias sih. Tapi kalau misalnya emang pengen banget, kayaknya aku boleh kasih saran, nonton tuh seru banget di Bangkok sih. Karena abis itu kayak makanannya murah, hotelnya oke, bisa belanja juga. Jadi kalau emang pengen ngejar ke Bangkok kali ya. Next aku mau puterin lagu requestan kamu nih, XG Hypnotize. Ini requestan dari Matcha Latte. XG-nya ya.

Kita tahu kan ya Mas Tenggeng, kalau 101 itu bakalan bukan bakalan comeback, lagi comeback ya. Bahkan udah berjalan gitu variety show-nya. Nah, ini IOI juga loh. Jadi John Somi ini nge-spill kalau IOI itu mau comeback-an dan Chongha itu yang jadi penggerak utamanya. Jadi Radio Star ini ngadirin momen spesial di episode terbaru yang tayang 29 April kemarin, di mana John Somi ini ngebagiin kabar yang udah lama ditunggu, yaitu reuninya IOI yang akhirnya benar-benar kejadian ya. Jadi dalam episode yang temanya The Ones Who United, itu tuh Somi tampil barengan sama Lee Jung Hyuk, Yusan sama Lee Dae-hui ya. Dan Somi ini ngungkapin kalau persiapan comeback IOI ini udah hampir selesai, mulai dari pemotretan jaket albumnya, terus syuting MV-nya. Oh my god, super excited ya. Terus juga proses rekaman semuanya tuh udah selesai. Jadi sekarang ini member lagi fokus latihan intens sampai 6 jam katanya loh setiap hari, sambil nunggu waktu untuk perilisan lagi. Aduh, kangen banget ya kan. Oke, biar kamu makin kangen, kita throwback dulu ya sama lagunya IOI yang Hey Namu Namu Namu.

Stay on Mustang. Ini lagu emang summer banget ya. Kebetulan di Korea juga emang udah mau masuk summer. Bahkan udah kali ya, udah panas nih sekarang aku yakin. Girls Generation Party. Ini requestan dari Marcella ya. Marcella masih di sini enggak? Coba komen dong sekalian, aku pengen tahu deh nih malam hari ini kamu yang lagi aktif di TikTok. Kamu dengerin aku dari mana sih? Apakah kamu dengerin dari radio juga sambil nyarain live, atau emang kayak kamu selalu dengerinnya dari live aja? Terus kamu dari Jakarta gak sih? Kayak kemarin-kemarin tuh aku sempat lihat ada yang requestnya tuh ternyata orang Malaysia. Ada juga kayak dari Riau, jauh-jauh. Jadi aku kayak beneran penasaran aja. Kamu komen-komen itu dari mana sih dan lagi ngapain gitu jam segini? Karena kalau aku kan udah jelas nih jam segini itu lagi siaran. Kalau kamu lagi ngapain? Coba tuh ada Ras Aoni 94 yang bilang katanya dari Jember. Oh my gosh, jauh juga ya dari Jakarta ya. Terus juga ada Indra Julianta yang bilang dari Lampung, katanya kalau Barbina lagi makan aja sih sambil ngedengerin. Terus apa aja nama akunnya, di rumah lagi nugas, gimana nugasnya, aman gak? Ada Tia Kuns yang bilang katanya dari Tasikmalaya. Kalau Dani dari Bekasi nih. Terus juga ada Esta katanya pengen Stray Kids dan Seventeen dong. Oke, nanti coba kita masukin ya, di tap-tap like aja kali ya. Kan gimana, tadi kan di 100.000 tap-tap like kita mau puterin lagunya 21. Tapi ini masih di 78.000 nih ya. Terus 150.000 tap-tap like kita mau puterin lagunya NCT. Berarti 200.000 tap-tap like mau siapa nih? Apakah New Jeans atau mungkin BTS? Wow, ada Ben Hill sambil kerja, deket lah ya Ben Hill dari sini. Ada Teo yang bilang katanya lagi tap-tap layar. Semangat tap-tap layarnya. New Jeans dong please. Katanya teman aku minggu lalu dengerin dari Palembang loh. Wong Kito Galo ya. New Jeans pasti deh kangen banget. Rise dong Curtis. Oke deh. Gini, sekarang di tap-tap aja dulu layar ya. Soalnya kayak aku lihat minggu ini nih agak kurang nih kekuatan tap-tap layarnya. Aku jadi kecewa nih guys. Jangan bikin kecewa sih. Enggak deng. Pokoknya apapun kamu udah dengerin aja, aku udah seneng banget kok ya. Nah ini agak odd sedikit ya guys. Masa ternyata YG Entertainment itu mau ngeluarin boy group baru loh. Wow, baru tahu bulan September katanya 5 member. Jadi Babe YG itu udah ngumumin kalau YG Entertainment akan ngedebutin boy group baru bulan September. Rencananya 5 orang, dan debut ini tuh jadi langkah terbaru YG untuk memperkenalkan generasi baru artis ya. Generasi berapa nih? Gen 6 berarti. Oh my gosh. Semakin tua ya kita ini ya. Oke, sambil aku siapin requestan kamu yang lainnya. Tadi ada yang belum keputar, Oh My Girl. Ada S Island juga, ada Aespa yang Prologue. Terus juga ada Play via Dash, belum aku puterin. Tapi kita ngeret-ret dulu kali ya.

Mustang The Blade Point Oji Wardana di Keon Mustang. Ini requestannya Mojo ya, The Pleaf Dash Mustang Gang. Aku pengen tanya deh, kamu nonton drakor yang judulnya Perfect Crown gak sih? Karena aku lagi suka banget, aku lagi terian Tegun Caka, oh my gosh, ganteng banget kayak. Terus kemarin Ayu ngepost foto kan di depan kayak si tempat pernikahannya dia sama di dramanya ya, sama bukan pernikahan aslinya, kebetulan dia punya pacar sendiri ya, nanti kayak salah lagi. Jadi kan dia foto pernikahan dia sebagai Huiju itu di depannya. Nah ternyata itu tuh tempat yang sama waktu syuting Moon Lovers. Ya ampun, terus tuh kayak banyak banget yang bikin kayak apa ya, konten dimana kan waktu itu si Tegun Jaga, si Byon Musok itu di drama yang Moon Lovers, dia tuh ceritanya jadi pacarnya Ayu tapi selingkuh sama cewek lain. And then si Ayu ini terbang lah ke masa lalu, terbang maksudnya kembali ke masa lalu gitu ya Mas Tenggeng. Terus tiba-tiba di tahun 2026 dia ketemu lagi tuh sama cowoknya yang jadi raja, jadi pangeran. Lah katanya, what is love ya kan, kata si siapa pemain drama yang satu lagi yang pemeran utama yang di Moon Lovers, guys tolong bantuin, tiba-tiba aku lupa namanya, si cakep itu juga ya kan. Dia bilang, maksudnya banyak yang bilang kayak, terus apa maksudnya kita dipertemukan kalau kamu kembali ke mantan ya. Memang cinta lama itu suka bersemi kembali. Kadang bingung emang cinta itu kayak apa sih, kayak lagunya Twice ya kan, what is love.

Mustang The Blade Point Oh, Cia Wardana di K-On Mustang. Ini Oh My Girl Drip, requestan dari kamu juga ya. Tadi requestannya siapa, Mimin? Barbinal, ih Barbinal ya. Benar-benar Barbinal, walaupun nama kamu Binal, tapi kamu Barbie. Apa sih maksudnya? Gak ada sih, gak ada maksudnya, John.

0: maksudnya kayak namanya abis kalau misalnya barnya dipotongin jadi kayak binal gitu ya. Tapi thank you banget ya, kamu udah banyak banget request terus selalu stay. Kayak tiap aku siaran Keon Mustang kamu selalu stay deh ya, tiap hari Selasa malam. Thank you loh, love banget loh ya sama bar binal. Judulnya apa nih lagu yang diputerin ini, dari Oh My Girl, judulnya Drip ya Mustang Gang. Ada Daisy yang bilang keren, new jeans bubblegum dong please. Oke, sebenarnya untuk requestnya aku tuh udah tutup yang bouquet flower, tapi kamu lihat kan di sini tuh 100.000 tap tap like aku bakalan puterin lagunya 21. Terus juga di 150.000 tap tap like aku bakalan puterin lagunya NCT. Tapi kayaknya boleh sih aku puterin lagunya New Jeans juga. Coba di tap tap dulu nih layarnya sampai 150.000, nanti baru aku pikirin lagi ya di tap tap like berikutnya mau masukin lagu siapa ya. Tapi New Jeans katanya bakalan comeback ya. New Jeans katanya bakalan comeback, cuman bertiga.
1: Yang mau ke mereka ke Denmark gak?
0: Nggak tahu deh, pokoknya keluar negeri terus kayak lagi persiapan-persiapan gitu. Cuman kayak gimana sih berlima doang, maunya berlima gitu ya kan. Cuma Baby Monster tadi udah diputerin, sayang kamu telat masuknya ya. Tadi udah aku puterin yang lain ya, requestannya ya, bule. Oke. Baiklah kalau gitu, oh ya, ini aku mau tanya. Tadi kan 100.000 tap-tap like, aku mau puterin to anyone. Nah, cuman aku bingung nih di antara tiga ya, apakah aku puterin Fire, Come Back Home,
1: atau apa nih?
0: Atau I Don't Care deh, udah lama soalnya nggak puterin ya. Fire, I Don't Care, atau Come Back Home, tulis di kolom komen kamu mau to anyone yang mana, tiga itu ya. Fire, I Don't Care, atau Come Back Home. Sambil nungguin aku pengen puterin lagunya New Jeans deh, boleh. Karena tadi kita bahas ya, New Jeans tuh bakalan comeback. Kita semua berharap full member, tapi well kita lihat ya kayak apa nih kedepannya ya.

Mustang The Blade Point, oh Cia Wardana di K on Mustang. Ada yang nanya ini judul lagunya apa? S Island yang nyanyinya, judulnya adalah Melody ya. Ini requestan juga nih dari Mustang Gang ya. Kalau kali ini requestan dari siapa nih? Reson 94 katanya, Papi S Island. Eh, mungkin ada kali ya nanti kalau misalnya satu hari kita bikin tema kayak hip hop, seru juga kali ya. Karena kayaknya aku belum pernah deh ya. Belum yang temanya benar-benar iya hip hop gitu. Jadi beneran kayak misalnya mereka yang suka di hip hop laya ya, Jay Park and Gang, terus siapa lagi ya? Banyak lah ya kan, ada Gray, kenapa? Longshot juga bisa sih masuk juga gitu. Boleh ya kan, seru banget ya. Walaupun kayak enggak tahu nih, kita harus izin dulu sama kantor ya. Karena kan kantor maunya pasti nih, kantor kita maunya yang mainstream gitu biar semua terdengar. Tapi ayo K-hip hop gang, let's go. Aku tuh dulu pernah pas tinggal di Korea, karena pernah datang ke festival hip hop itu, seru banget. Sangat menyenangkan karena tuh kayak kita jadi ada dua part gitu ya biasanya. Kalau aku enggak tahu sih, aku belum pernah datang ke hip hop lah ya. Waktu itu aku nonton Jay Park di sana. Jadi bagian belakangnya tuh kayak kita kayak piknik gitu, naruh barang. Dan barangnya tuh gak hilang, memang budayanya kayak gitu ya. Jadi kita nanti ke depan, di part yang depan itu yang berdiri, bisa joget-joget. Nanti kalau capek kita bisa duduk lagi ke belakang. Karena kan kalau kayak festival hip-hop itu seharian ya. Jadi beneran kayak ada festival makanannya, itu tuh seru banget. Mau hip-hop R&B ya seru sih, seru banget. Guys maafin ya tadi buat yang apa namanya udah misalnya kirim gift tapi kita udah tutup requestnya. Karena kan aku siarannya 2 jam nih. Ini udah di apa namanya di menitnya aja udah 1:39. Kalau misalnya requestan yang gak ditutup, takutnya gak keputar malah gitu kan. Lebih sedih kalau gak keputar. Tapi nanti kalau misalnya memang masih ada waktu, ini masih ada PR nih, ada beberapa requestan yang belum aku puterin. Ada Aespa yang prolog, terus juga ada Osan yang You, itu belum aku puterin. Dan sekarang kan mau puterin To Anyone juga, jadi takutnya nanti gak keputer gitu guys ya. Oke, aku masih tungguin ya. And Citizen si Jenny, 150.000 tap-tap like. Sedikit lagi nih, udah di 114.000 tap-tap like. Nanti aku bakalan puterin lagunya NCT. Dan tadi kayaknya aku lihat banyaknya mau To Anyone yang come back home, kangen sama To Anyone. Eh, kemarin kayaknya Sandara ngepost deh ya, dia foto gitu bareng-bareng ya kan. Jadi kangen, aku pengen nonton mereka lagi deh. Welcome back home.

0: Bonus tuh ya, 21-nya aku kasih 2 lagu karena udah ditap-tap like layarnya. Yuk si Jenny lanjut lagi nih ya, sebelum aku udahan 15 menit lagi. Aku bakalan udahan soalnya di 150.000 tap-tap like. Mau puterin lagunya NCT nih guys. Kemarin tuh di Korea lagi rame banget. Jadi kan kalau misalnya X tuh selalu ada kayak group discussion gitu kan. Nah lagi rame banget postingan, kayak postingannya nih viral banget gitu di akun X. Jadi mereka tuh kayak orang-orang Korea pada bikin, kalau misalnya penyanyi-penyanyi luar negeri gitu ya, penyanyi pop wanita barat debut di Korea, mereka bakalan debutnya tuh di agensi mana. Seru banget deh. Katanya kalau Ariana Grande, kayak kalau dia debut di Korea cocoknya tuh dari SM Entertainment. Ariana Grande SM Entertainment cocok sih ya. Kayak bentukannya dia SM banget sih. Terus juga ada Gracie Abrams yang bilang kalau debut dia cocoknya di Hype Label. Sabrina Carpenter, coba menurut kamu Sabrina Carpenter itu kalau debut di Korea dia bakalan keluar di agensi mana? Kalau menurut warga Korea ya, Sabrina Carpenter tuh cocoknya JYP. Itu kan benar kata Tian, JYP sih. Yasmin juga JYP. Tapi iya banget lagi, Sabrina Carpenter tuh kayak JYP banget. Cocok gitu kalau dia tuh kayak masuk di Twice. Ya enggak sih? Terus juga ada Edison Radia, kalau debut di Korea cocoknya di Starship. Kalau Olivia Rodrigo, menurut kamu Olivia Rodrigo cocoknya di mana? JYP nanti kalau apa JYP-nya? Carmen sih SM. Ya Carmen mah main di SM. YG, yes. Di sini juga dibilang sama orang-orang Korea, katanya Olivia Rodrigo itu cocok banget kalau masuk di YG Entertainment. Iya sih. Tapi enggak kebayang ya. Kalau artis Indonesia gimana? Kalau Raisa gitu, kalau Raisa, Raisa di mana ya cocoknya? Menurut aku Raisa tuh cocoknya di SM ya. Iya iya kayak iya gitu. Benar-benar terus kayak cantik-cantiknya, cantik-cantik SM ya, cantik banget gitu kan. Siapa tuh coba? Isyana YG bener banget lagi. Kayak dia tuh ada vibe akmunya juga gitu loh, ya kan? Liodra di YG, Tiara JYP. Aku setuju sih. Kayak aku ngerasa baju-bajunya Tiara Andini tuh JYP banget sih. Ziva YG cocok sih. Raisa solo aja deh, dia tuh pasti ya. Iya, Liodra SM tuh. Liodra SM, Tiara. Iya, iya, tenang. Eh, kalau Agnes Monica apa? YG ya? Kayak nggak mungkin ya Agnes Monica tuh lain lagi. Iya karena dance banget ya dia YG sih. Atau mungkin dia tuh kayak sekarang tuh, kalau dulu mungkin AOMG gitu, kayak hip hop yang di tempat hip hop. Tapi sekarang mungkin dia barengan sama kayak Psy kali ya. Psy apa sih namanya? P Nation ya. Soleh Solihun YG, kenapa tiba-tiba ada Soleh Solihun sih? Yang bener aja. Tuh kan Agnes P Nation katanya. Gia Indrawari JYP, aku setuju banget. Raisa Antenna Label ya. Oh, kalau ini kan tadi kita bahasnya yang grup. Abis ini kita bahas yang ini ya. Kan kalau misalnya aktor kan juga ada kan, kayak beberapa tuh dulu di YG juga. Ya, yang itu. Ya kan? KKI. Masa KKI JYP sih? Judika Antenna Label ya. Indonesia tapi kita enggak punya ya kayak agensi yang kayak Korea gitu. Kita tuh punya agensi apa aja sih? Label. Ini ya. Aku tahu ini tuh siapa? Si Ahmad Dhani tuh kan punya agensi kan ya? Aquarium. Republik Cinta. Oke, nanti kita balik ya. Kalau misalnya nih ya, misalnya kebalik. Kalau tiba-tiba ngebayangin aja, kalau misalnya justru misalnya ya kayak Curtis debut di agensi Indonesia, dia tuh debutnya di mana gitu kayak. Kalau enggak artis K-pop mana yang cocok debut di Republik Cinta? Kasih tahu ya guys, sambil aku mau puterin nih. Ini requestan dari kamu Aespa Prolog. Ini requestan dari siapa?
1: Aespa Prolog. Bentar.
0: Dari siapa? Saiful Jamil?
1: Mujamil.
0: Oh, Mujamil. Oke, okay. Mujamil ini requestan kamu ya, Aespa ya.

Mustang Double Point O, Cia Wardana di Keon Mustang. Espa Prolog ya, ini requestan kamu. Tadi ada satu requestan lagi yang belum sempat aku puterin. Sebentar lagi juga di 150.000 tap-tap like, kita bakalan puterin lagunya NCT ya. Masih mau ngebahas, tadi aku sempat tanya sebelum puterin lagunya Espa yang Prolog ini, kalau misalnya ada idol group gitu yang debut di Republik Cintanya Indonesia, menurut kamu siapa sih? Tadi ada yang bilang Barbinal ya, bilang katanya kayaknya Kiss of Life cocok sih masuk Republik Cinta. Masa sih? Tapi aku kebayang ya, berarti kan kalau misalnya Republik Cinta itu yang ibarat kayak si YG-nya, yang Hyunsuk-nya gitu, si Babeh-nya itu, berarti kan ini kan Ahmad Dhani kan. Ih, pusing banget, enggak kebayang, kayak puyeng gitu loh kalau misalnya. Kebayang enggak sih kayak ya kan nanti sindir-sindiran. Terus kalau misalnya kayak baper banget gitu kan, kayak bingung gitu, bingung banget sih sama keputusan-keputusan dia. Kayak misalnya mau debutnya kapan, mau ngeluarin singlenya kapan, gitu. Dia kan mau tampil terus juga. Sister cocok sih katanya. Kamu mirip banget sama Rara Sudirman. Rara Sudirman bukannya adiknya Raffi Sudirman ya? Mirip. Wah, aku kalau dimiripin sama yang cantik-cantik, yang suaranya bagus-bagus, aku seneng ya. Tensi di AOMG, wow. Tapi jujur iya banget. Atau mungkin ya hype kali ya dengan celana-celananya ya. Coba coba kita masukin lagi deh. Tadi aku sempat kepikiran ya, kalau misalnya kita masih masukin temanya, mungkin kamu ada yang baru bergabung juga. Kalau misalnya penyanyi-penyanyi di Indonesia debut di agensi Korea, itu yang cocok apa aja? Tadi kan ada yang bilang Tensi katanya cocok di AOMG. Nah, aku tadi mau tanya sih, Aldi Taher guys, menurut kamu Aldi Taher kalau debut itu dia apa ya? Masuknya agensi apa ya di Koreanya ya? Kayak lucu aja gitu loh ngebayangin Aldi Taher debut di Korea. Ya Allah, pusing banget. Oke, lanjut lagi deh dulu. Aku mau apa? Oh iya, udah 150.000. Oh my gosh, keren banget NCTzen. Oke lah, kalau gitu aku siapin dulu ya. Kira-kira aku harus puterin lagu NCT yang mana? Tulis di kolom komen sambil, karena tadi kita bahas soal Kiss of Life. Boleh kalian ya, ada yang mindahin ini aku lagi. Yes, Kiss of Life. Yang kata netizen katanya cocok kalau di Indonesia debutnya di Republik Cinta. Aku pengen puterin yang Sticky, soalnya aku suka banget sama lagu Kiss of Life yang ini.

tadi minggu depan apakah temanya mau K-hip hop atau mungkin misalnya kayak JYP semua atau HYBE semua atau SM semua, karena waktu itu udah pernah kan yang YG semua juga udah pernah. Underrated idol dong. Nah, mungkin kalau kayak gitu kita bisa jadiin ke segmen aja kali ya, karena kan tetap kita harus mengejar apa namanya banyak listener gitu di radionya. Jadi harus tetap sebenarnya harus lagu-lagu yang semuanya hits, tapi ini spesial banget loh K-On Mustang. Beneran deh, kayak sebenarnya kalau di radio tuh enggak boleh puterin. Jadi kita harus yang kayak high rotation gitu loh, guys. Harus yang terkenal-terkenal banget gitu. Kan banyak ya, kayak Big Bang itu juga termasuk terkenal banget, kayak BTS, terus Blackpink, Cortez. Nah, kalau yang underrated itu sebenarnya kayak kalau di radio ada kayak enggak bisa diputerin karena enggak apa ya, enggak heavy rotation gitu lagunya. Tapi ini spesial banget, makanya karena kita boleh live di TikTok, makanya diputerin walaupun misalnya lagunya enggak ada gitu. SM semua dong katanya, K-pop band, Kak. K-pop band emang banyak ya, CN Blue, Day6, apalagi FT Island gitu ya. Heart to Heart bisa request nggak? Bisa sih, cuman ini kita udah mau udahan siarannya. Jadi kita kayak, kalau kamu tap-tap like terus sampai 200 ribu tap-tap like, aku bakalan lanjutin deh siarannya. Semudah itu ya, padahal disuruhnya cuma 1 jam. Oke, tadi aku janji ya, 150 ribu tap-tap like kan bakalan puterin lagunya NCT. Tadi aku lihat banyak yang request Beautiful sama Resonance. Kira-kira dari dua itu, Beautiful sama Resonance, kamu mau yang mana? Sambil aku mau puterin lagu NCT U yang Boss, karena aku akan mengikuti perintah kamu, Boss. Kamu adalah Boss aku di sini ya.

0: gimana ya, kayak jadi bingung nih mau berkomen apa gitu soal itu, karena kan Mark tuh bisa dibilang dia kan ada NCT U, ada NCT Illichill, NCT Dream. Kayak Mark itu adalah NCT All ya gak sih? Kayak dia di semua NCT tuh ada gitu. Bahkan di sub kayak
1: Beautiful mulai terlihat.
0: Beautiful mulai terlihat. Oke, sekarang gini ya, coba langsung komen yang banyak. Kayak jangan berhenti, walaupun aku puterin requestan dulu nih. Aku mau puterin requestan siapa? Oh, Sun Yu. W ya, requestan dari W. W, kamu masih ada di sini ya. Aku mau puterin lagu kamu sambil jangan berhenti. Kamu maunya apa? Biar kita bisa hitung Beautiful atau Resonance. Kebetulan kita cuma bisa puterin salah satu. Jadi please komen, oke? Okay?

Mustang The Blade Point Oh, Cia Wardana di Keon Mustang. Kayaknya belum mencapai mufakat nih ya guys ya. Mau Beautiful atau Resonance nih? Wah, komennya pada Mark.

0: Mustang WPN Ocia Wardana di Keon Mustang. Oke, baiklah. Aku udah lihat nih ya. Kayaknya lebih banyak beautiful ya daripada resonance. So kita sudah mencapai mufakat ya. Malam hari ini kita bakalan puterin beautiful gimana? Udah kayak ini ya, kayak voting untuk pemilihan ini ya, presiden. Kalau presiden tapi pemilihannya tertutup enggak sih? Kalau ini kan pemilihannya terbuka ya. Jadi kita bakalan setuju ya. Si Jenny, kita bakalan puterin beautiful. Tapi kalau misalnya dalam waktu aku muterin lagu beautiful, terus kamu bisa tap-tap like layarnya sampai 200.000 tap-tap like, aku bakalan puterin deh resonansnya. Jadi harus cepet banget nih, harus kerja sama gitu. Gimana, setuju gak? Kalau misalnya kamu setuju, ya kalau gak setuju gak apa-apa, kita bisa langsung lanjut ke requestan berikutnya, lagu berikutnya yang belum diputerin. Tapi kalau misalnya kamu setuju, oke, kak, 200.000 tap-tap like, aku bakalan puterin, mau diputerin resonans juga langsung sekarang ya. Jarinya bekerja gitu ya. Si Jenny jarinya bekerja. Kalau misalnya sampai 200.000 tap-tap like, aku puterin dua lagunya ya. Karena sebentar lagi aku bakalan puterin. Astaga, bentar lagi cari geter-geter dulu biar nyentuh. Geter-geter apa? Pakai itu enggak sih yang alat pijet yang bunder itu yang tok. Iya, tuh. Kata Nicha, si Jenny ensemble. Gemes banget guys, yuk ini buat si Jenny yang kangen sama beliau, sampai gak mau sebut namanya. Lock in kak, ini lagu apa ya kak yang diputar? Oh iya, ini lagunya enak banget ya lagunya ya. Jadi ini yang nyanyi Osun, O-S-U-N. Tadi ini di request juga sama Mas Tenggeng tadi pas masih buka ya. Sekarang aku udah tutup untuk requestnya. Karena kita mau main fun aja nih. Kalau misalnya, kan tadi aku bilang 200.000 tap-tap like, aku bakalan puterin lagunya NCT yang resonance juga. Tapi karena tadi kita udah mufakat mau puterin yang beautiful, jadi aku akan kasih yang beautiful dulu sambil semangat si Jenny ya. 200.000 tap-tap like, bisa lah. Ini udah di 176.000 kok. Yuk dibantuin nih sama aku di sini.
1: In your life, so be yourself, be beautiful.

Memang ya, si Jenny tuh beautiful banget. Emang tadi udah dibilang, si Jenny ensemble langsung ya. Diminta 200 ribu tap-tap like biar lagunya nambah. Udah lebih nih ya, thank you so much. Berarti sesuai janji aku bakalan puterin ya lagu berikutnya dari NCT, yaitu Resonance. Jadi dari tadi banyak yang komen juga katanya kangen deh sama Mark, kangen banget ya. Kemarin Mark kan juga muncul di Coachella ya. Biasanya kalau misalnya sesama musisi kumpul di Coachella tuh biasanya ada sesuatu. Jadi mungkin kita tunggu aja ya. Tapi sebelum aku puterin lagunya NCT yang Resonance, aku mau kasih hadiah dulu nih untuk kamu yang udah tap-tap like layarnya. Aku pengen kasih lagu ini, lagunya Surprise. Silahkan dengarkan sendiri.

Mustang W8.0, Cia Warna di K-On Mustang. Gimana surprise dari aku? Aku seneng banget soalnya kayak kamu aktif banget. Kalau misalnya aku bilang kayak, ayo guys, tap-tap like layarnya biar ngeputer lagu berikutnya tuh, kamu semangat banget gitu. Jadi aku tadi kayak kepikiran kasih hadiah buat kamu sebelum puterin lagunya NCT yang Resonance. Semoga ini bisa mengobati kangen kamu, dan aku yakin pasti beliau ya masih akan aktif, kita bisa lihat ya. Di sini namanya, kalau di library-nya Mustang namanya masih Mark NCT. Judulnya Golden Hour ya guys. Okay, tadi udah 200.000 tap-tap like, jadi lanjut ya. Abis ini mau langsung kasih yang Resonance, dan abis itu kira-kira aku harus puterin lagu apa lagi nih? Apakah NCT lagi atau mungkin SM yang lain? Boleh ya, Fire Truck dong kata Sarah Libre. Terus Uni bilang katanya nanti sebelum end live mau end hypen dong, Sleep Tight boleh gak sih buat penutupan? Okay, nanti kita coba cek ya apakah bisa. Kak abis Resonance, oh please long shot yang FaceTime dong, tadi udah request sebelum tutup apa? Kita udah tutupnya udah lama. Pokoknya kalau misalnya kamu lihat udah nggak ada lambang si bouquet flower itu, berarti emang udah nggak bisa request, karena kita tuh kayak maksimal 20 requestan gitu. Karena kalau banyak takutnya nggak keputar guys. Gitu loh ya. Okay, here we go. Janji aku tidak pernah mengingkari janji. Mustang Gang and Si Jenny, ini adalah NCT Resonance.

Mustang The Blade Point, Oh Chiawar dan Adi K on Mustang. Kan kemarin udah tahu dong ya pasti ya, kalau NCT Gian Jam itu nambah jadi 2 hari di Jakarta. Ya, kemarin kan dia bikin konser judulnya Duality dan resmi nambah jadwal baru digelarnya di Tennis Indoor Senayan, dan itu tuh yang pertama tanggal 4 Juli jam 3, yang kedua 5 Juli jam 3 juga. Ini untuk jadwal tambahannya ya. Jadi untuk penjualan tiket presale khusus member NCT Dream itu yang membership akan dibuka tanggal 5 Mei, which sekarang dong. Kenal berapa sih? Tadi ya, tadi udah mulai dapat nggak sih guys kalian? Terus juga sementara itu untuk penjualan untuk general sale-nya itu dimulai di tanggal 6 Mei, besok berarti ya, jam 12 siang. Semangat ya. Berarti kan kalau misalnya jadwalnya ditambahin, antusiasnya kencang juga ya. Kehabisan kah, kata wawawa ya. Sedih banget. Oke deh, kalau gitu biar kamu nggak sedih, aku kasih hiburan ya. Aku tuh kayak dulu sempat sebelum pandemi suka banget sama ini boy band yang dibentuknya tuh kayak ensemble dari semua boy group yang ada di SM. Masih ingat gak guys? Kalian ingat sama Super M gak sih? Kan di dalamnya juga ada NCT ya. Jadi ya kayaknya ini mah gak akan comeback lagi sih. Main putarin Super M, jumping.

Mustang The Blade Point, oh, Cia Wardana DK on Mustang. Ada Nica yang bilang kayak Mark Joping. Cia bilang katanya Super M-nya menghilang, coy. Jangan gitu dong, aku ketawa tapi sedih, tau kan orang ketawa tapi sedih kayak gimana. Kayak ceria di luar, sedih di dalam. Erika Super M minggat menghilang, melupakan, enggak lah. Boleh ya dia minggat gitu, tapi kita tidak melupakan. Betul Mas Tenggeng, Super M katanya. Rice please abis ini, Rice ya. Sebenarnya tuh waktu siarannya udah abis guys. Jadi kayaknya aku bisa kasih bonus satu lagu lagi ya, since kayaknya banyak banget yang M-nya merindu. Benar. Setuju, M-nya merindu. Ya udah kalau emang kamu lagi merindu, aku kasih deh Tiger Inside.

Mustang The Blade Point, oh Cia War dan Adi K on Mustang. Inilah guys serunya ngedengerin radio. Walaupun sekarang ngedengerin radionya lewat live TikTok, enak banget kan bisa langsung komen gitu di apa namanya di kolom komen ya kan. Kangen kan? Kan Super MM-nya merindu tadi. Makanya karena merindu aku puterin ya lagunya Super M yang Tiger Inside ini. Tau gak yang seru, tadi aku bilang kan yang seru adalah kayak kalau kamu dengerin radio itu tuh banyak lagu surprise gitu. Walaupun kalau misalnya kayak kamu misalnya bisa puterin sendiri atau bisa cari sendiri kan ya, kalau kayak di playlist.

0: Yes, kamu bisa atur sendiri playlistnya. Tapi elemen of surprise-nya nggak ada, karena kan kamu kayak ya udah lagu yang emang pengen kamu dengerin. Kalau di radio tuh enaknya kayak gini, Kak Cia lanjut sampai jam 10 nih, enggak. Aus dong kalau sampai jam 10, ya udah 2,5 jam loh, udah melebihi 30 menit dari jadwalnya aku siaran. Bener, terus kok bangkitin mood gitu. Ada screenshot bilang Jungkook still with you ya. Kayaknya udah gak sempet nih, minggu depan ya, minggu depan ya. Kamu inilah, follow kita ya di Mustang Double 8 FM. Terus TikTok aku juga di follow ya, Cia Wardana ya.
1: 10 pagi besok ya.
0: Sampai 10 pagi besok kamu ya yang bayar siaran aku ya. Kalau gitu di sini ya. Long shotnya dong, tadi long shot udah aku puterin loh. Makanya next time jangan sampai ketinggalan ya. Jam 7 tuh udah stay di sini, udah request lagu, terus udah ngumpul-ngumpul biar kayak kamu langsung kasih tahu teman-teman kamu. Selasa malam tuh jam 7 ada yang seru loh ya. Sebagai lagu penutup, mau terima kasih sama si Jenny yang di akhir siaran aku ini kayaknya pada ngumpul gitu ya tadi. Jadi aku pengen kasih lagu penutup, pengen kasih lagunya NCT Dream yang dimana mereka waktu itu masih cilik-cilik banget. Masih ingat mereka kayak pakai apa sih namanya yang kayak hoverboard. Nggak apa nanya tapi tiba-tiba inget gitu kan, kayak aku suka banget soalnya dan gemes banget. Cucu cucu chewing gum buat penutup lagu malam ini boleh ya. Kita ketemu minggu depan, dicatat jam berapa minggu depan, hari Selasa jam berapa, coba tulis di kolom komen. Jam 7 malam ya, biar bisa, yay pinter, biar bisa request dari awal, gak ketinggalan. Terus lagu yang direquestin kamu udah denger dari awal, udah bisa komen-komen dari awal. Oke, ih seneng banget semuanya tahu. Hari Selasa jam 7 malam barengan sama Cia Wardana di K on Mustang Cakrom. Jigam kaji, Cia Wardana yosemita tamjue tamanayo, annyeonghigaseyo, bye-bye. And this one is NCT Dream Chewing Gum.

0: 5'9" brown eyes.
1: Follow our social media at Mustang 88 FM.

0: 108.0.
1: You alright? Alright. Quite alright. Now my money's right.

Dimanapun sekolah lo, dengerin ya. Mustang W.0, Sounds of the Youth.

0: on Mustang 88.0.
1: You ready?
2: Come.
3: Coming to you live.
2: All right, cool.

trending songs. And your favorite throwbacks.

non-stop music on Mustang 88.0. I am

0: Live. Selamat pagi Mas Tenggeng, tanggal 6 Mei 2026 barengan sama Camoy.
1: You are listening to Camoy on AM Class.
0: Gak berasa Mas Tenggeng, udah bulan Mei ya. Ya Allah. Gimana kabarnya?

aja, semoga baik-baik aja. Ditemenin lagi sama Camuy dari jam 6 sampai jam 10, Mas Tenggeng. Buat murid-murid gue di hari Rabu ini yang kayak ngerasa berat banget, capek banget. Yuk, kan sekarang udah ada Camuy. Ah, udah ada suara teto-teto-teto lagi tuh. Lagi nih, biar semangat nih. Yo Mas Tenggeng, ditemenin sama Camuy selama 4 jam ke depan. Gue udah nyiapin berita-berita terbaik. Gue udah nyiapin juga topic of the day yang sangat seru. Jadi pokoknya lo stay tune aja barengan sama Camuy. Kalau misalnya pengen kirim-kirim salam, pengen request lagu, gue udah terbuka mulai dari detik ini, oke? Okay? Kalau misalnya udah mau kirim-kirim salam, mau request lagu apapun, spesifik, sekalian kayak pengen request lagu ini karena ada bla bla bla bla bla gitu. Tolong puterin jam sekian-sekian Muy, misalnya kayak gitu. Ngomong aja Mas Tenggeng, pokoknya kebahagiaan murid-murid gue itulah nomor satu buat gue, oke? Okay?

Kemarin waktu pas tanggal 55 Mas Tenggeng, buset katanya tiketnya sih pada murah-murah Brodi. Gue gak tahu apakah bener atau enggak, karena waktu pas kemarin gue cek kayaknya kayak sama-sama aja. Bener-bener gue gak pernah loh Mas Tenggeng, gue gak pernah ngerasain kayak 55, 66, 77 berapapun itu dari tahun ke tahun ya. Gue ngerasa ini masalah harga nih, harga tiket. Gue gak ngerasa selalu ada yang murah gitu. Selalu ada yang kayak, iya karena gue beli di hari ini makanya harganya jadi sekian. Gue gak ada ngerasa kayak gitu.

Karena so far sih gue lihat harganya kayak sama-sama aja. Kemarin gue cek lagi tiket ke Jepang, harganya tetap sama juga Mas Tengen, tetap 4 juta, tetap 5 juta juga. Kayak gak ada bedanya. Gue gak tahu apakah punya hack-hack sendiri, jam berapa, terus kayak di waktu-waktu tertentu kapan bisa ngecek 55, 66 gitu. Yang emang beneran harganya miring ya. Coba dong Mas Tengen, kalau misalnya kemarin lo pernah belanja apapun itu 55 atau 66 ya, coba kasih tahu ke gue. Ini bebas aja 55, 66 nya gak cuman ngebahas tentang tiket ya, siapa tahu ada barang diskon atau apa gitu. Share-share Mas Tenggeng. Walaupun hari ini kita ngebahas itu ya, cuman gue penasaran aja. Kayaknya kemarin gue gak ngelihat ada yang murah 55. Apakah murid-murid gue ngelihat? Gitu.

0: Yang udah kirim salam di tanggal 6 ini Mas Tenggeng, pagi-pagi yuk kita bacain sekarang nih Brody.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Good morning. Good morning.
3: Wake up.
2: Wake up.
3: Wake up.
2: Wake up. Wake up.
1: What's good?
3: What's good?
2: What's good?
3: Hi fam.
0: Jam 6 pagi udah ada 3 murid-murid gue yang kirim-kirim salam Mas Tenggeng. Nih gue bacain dulu yang pertama ada Bina. Selamat pagi Bina. Bina bilang, "Hai morning Camuy, mau titip salam dong buat nyokap gue yang hari ini ulang tahun yang ke-50. Buat Bunda Intan, happy birthday ya. Semoga selalu jadi bunda yang gaul." Anjay. Buat Tante Intan, mamanya Bina, selamat ulang tahun Tante. Semoga panjang umur, sehat selalu. Semoga bahagia selalu dan semoga di umur yang

0: setengah abad ini ya. Satu abad tuh gak salah gue 100. Berarti setengahnya kan 50 ya. Semoga bisa menjadi mama-mama yang selalu gaul dan skena tuh. Bener kata anaknya Bina, doanya terbaik buat Bunda Intan ya. Dan buat murid-murid gue lain deh, selain Bunda Intan juga, buat yang berulang tahun di bulan Mei ini, selamat ulang tahun, oke? Lanjut lagi ada Eric. Eric bilang mau titip salam buat Adeline yang hari ini lagi otw ke kantor sambil dengerin M-Class Camuy. Halo Adeline, selamat pagi. Nih disebutin nih namanya nih sama Camuy nih, jam 6 pagi ini nih. Semangat ya ngantornya ya. Yang terakhir ada Arin. Morning Camuy, gak mau titip salam tapi mau titip semangat aja dan doanya buat gue yang hari ini lagi nyusun skripsi. Doain ya hari ini gue mau konsul nih, semoga gak banyak revisi, haha katanya. Amin Arin, amin ya Allah. Semoga kado di bulan Mei ini, semoga skripsi lu bisa lancar, gak ada revisi sesuai sama apa yang lu bilang, dan semoga bisa lulus dengan nilai yang bagus. Amin.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Wake up.
2: Wake up.
3: Wake up. Wake up.
1: What's good?
3: What's good?
2: What's good?
3: Hi fam. Have a good day, Mustang gang.